Royal Rumasin, teman terbaik kamu, teman berdua di pagi hari ini ya. Ini udah jam 8, makin terang tapi juga makin kabut ya, teman berdua. Boleh deh kita lihat CCTV dulu kali ya. Kita lihat pantauan traffic yang ada di beberapa jalan nih. Kita ke Jalan Gubernur Subarjo. Ini terpantau, wah ternyata lumayan kabut juga di sini ya. Tapi termancau sepi, tapi banyak motor-motor besar ya, teman berdua. Jadi buat kamu yang melalui area ini harap berhati-hati nih, ada anak sekolah yang jalan gitu kan tapi tidak memakai helm. Jangan ya guys, dekat-dekat dan sejauh-jauhnya harus tetap pakai helm, oke? Terus juga kita lanjut ke jembatan PHB Sutoyo ya. Ini terpantau, wah nggak jalan sih TV-nya. Kita lanjut dulu. Kita ke depan TVRI ya, ini depan TVRI terpantau ramai banget nih, ramai lancar ya teman pro 2. Tetap dengan kamera yang sangat kabut ini, dikarenakan bukan kameranya rusak ya, tapi memang karena kabut ya teman pro 2. Terus jembatan Pangeran Samudra, oh ini terpantau malah sepi sekali ya di jembatan Swiss Bell ini. Terpantau sangat lengang ya teman pro 2. Lalu ada simpang Ayani Gatot, ini juga padat, ramai lancar. Kita lanjut ke Ayani, kilometer 3, depan PDAM, ini juga terpantau sangat ramai, lancar ya. Wah ini padat sekali malah sebenarnya teman berdua. Terus kita lanjut ke Simpang Setoyo, Jafri Jam-Jam, juga terpantau ramai. Mana lagi ya, bentar. Oh ini, Jalan Amangkurat, ini adalah salah satu CCTV dengan kamera yang paling aku suka karena jernih sekali. Depan Bang BI ini ya teman berdua, ini terpantau lengang juga. Jadi beberapa jalan ini sudah mulai lengang ya, karena mungkin ini udah jam selesai, orang udah pada datang ke kantor maksudnya teman berdua. Jadi pastiin juga kamu lewat melalang di daerah situ juga bisa dengan aman dan baik. Oke? Okay? Jadi kemana-mana selanjutnya banyak informasi lain yang menemani kamu. Jadi keep tuning 3.5 Rumasin, teman terbaik kamu.

teman pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
1: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
1: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
1: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
2: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.

Remaro masih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ke tanggal 13 ini ada perayaan apa aja ya, teman Pro 2. Nah, kita mulai dari yang pertama ini, teman Pro 2. Ternyata hari ini tuh ada hari trombosis sedunia atau World Thrombosis kampanye untuk global meningkatkan kesadaran tentang trombosis atau pembekuan darah yang digagas oleh IST pada tahun 2014. Trombosis ya, teman Pro 2. Terus juga ternyata hari ini adalah hari kegagalan internasional atau International Day of Failure, di mana momentum untuk belajar dari kegagalan dan mengurangi rasa takut mengambil resiko yang diinisiasi oleh mahasiswa Universitas Aalto Finlandia pada tahun 2010. Katanya hari kegagalan ini tuh untuk jadi kayak merenungi gitu, supaya kita tuh tahu kalau misalkan kegagalan itu harus diambil positifnya dan juga bisa diperbaiki, teman Pro 2. Kamu kira-kira kegagalan kamu udah sempat kamu perbaikin belum, teman Pro 2?

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Coba lihat mata mereka, Mat.
7: Yang mana?
6: Itu, sedang foto-foto.
7: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
6: Paling sejam mereka di tempat, hilang dulu tuh mereka.
7: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
6: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
7: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
8: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

0: Get hard.
1: RWR ngasih teman terbaik kamu. Kita ke informasi berikutnya ya teman Pro 2 tentang hari ini. Yaitu teman Pro 2 ternyata hari ini juga No Bra Day atau hari tanpa bra sedunia. Katanya ini kampanye, ini bukan untuk yang aneh-aneh ya teman Pro 2, tapi ini sebenarnya kampanye edukasi mengenai kesehatan daerah payudara dan pentingnya deteksi dini kanker payudara. Karena cewek-cewek tuh serentan banget kena kanker payudara dan itu bahaya sekali teman Pro 2 ya. Jadi bukan untuk konteksnya bukan yang nggak bagus-bagus ya, teman Pro 2 sebenarnya konteksnya ini malah bagus karena untuk mengedukasi mengenai kesehatan untuk kanker payudara. Terus lanjut, ada Hari Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana Internasional, Day for Disaster, Disaster kalau nggak salah. Dan katanya hari peringatan dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kesadaran mitigasi bencana.

0: Bencana bisa diartikan sebagai sebuah peristiwa yang bisa mengancam kehidupan, merusak fasilitas, hingga menimbulkan korban jiwa. Bencana ini bisa terjadi akibat faktor alam dan non-alam. Untuk bencana non-alam biasanya diakibatkan oleh manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jenis-jenis bencana non-alam diantaranya adalah kebakaran hutan, bencana kabut asap yang disebabkan karena kebakaran hutan terjadi akibat ulah manusia. Kebakaran hutan terjadi karena manusia sengaja melakukan pembakaran hutan untuk membebaskan lahan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Kecelakaan transportasi. Kecelakaan transportasi termasuk bencana non-alam. Kecelakaan transportasi biasa disebabkan oleh faktor manusia dan bisa terjadi di darat, laut, dan udara. Kecelakaan industri. Kecelakaan ini biasanya disebabkan oleh dua faktor, antara lain adanya perilaku kerja yang berbahaya dan juga kondisi yang berbahaya. Kecelakaan industri biasanya didefinisikan sebagai kecelakaan kerja. Dan terakhir adalah kejadian luar biasa, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
1: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.

Informasi teman terbaik kamu, teman Pro 2 ini ya. Terakhir nih, perayaan di tanggal 13 Oktober itu ada Hari Bahasa Inggris, English Language Day yang memperingati pembukaan sidang parlemen berbahasa Inggris, terus juga ada HUT Angkatan Laut Amerika Serikat, US Navy Birthday, di mana peringatan pembentukan Angkatan Laut Amerika Serikat pada 13 Oktober. Gimana? Udah ada 6 perayaan yang cukup banyak nih ternyata teman Pro 2 di tanggal 13 Oktober ini. Kamu di antara nama ini udah ada yang tahu kah atau belum teman Pro 2? Ya udah, nanti kita bahas berikutnya. Karena habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang moderasi beragama. Aduh, rasanya lama banget aku enggak ngobrolin moderasi beragama teman Pro 2, jadi pastiin kamu stay tune ya. Di Radio Pemirsa Masin, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Perdua, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Royal Romansa, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini udah moderasi beragama. Kita bakal bahas tentang temanya hari ini. Jangan asal share, belajar tabayun. Jadi kamu harus bijak menyaring informasi, menghindari prasangka, dan menjaga kerukunan di era digital. Kenapa kita bahas ini? Karena kan anak muda sekarang tuh deket banget ya sama media sosial. Informasi tuh bisa datang dari mana aja, mulai dari potongan video, unggahan yang viral, komentar warganet, sampai pas pesan yang diteruskan ke grup percakapan. Masalahnya, sesuatu yang viral tuh belum tentu benar. Dan informasi yang belum lengkap itu bisa memicu salah paham, prasangka, bahkan konflik antar kelompok. Makanya moderasi beragama itu relevan, karena kita diajak untuk tidak terburu-buru dan menghakimi, gak boleh terprovokasi, serta membiasakan yang namanya tabayun, yaitu memeriksa dan mengklarifikasi informasi sebelum mempercaya atau menyebarkannya. Habis ini kita bahas ya teman Prodo, jadi jangan kemana-mana, tetap di Prodo Yormasin, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Rio Ruasi nomor terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kita ke pasti bahas tentang moderasi beragama ya, teman Pro 2. Tahu gak sih teman Pro 2, buat kalian semua yang lagi stay tune, yang aku bilang tadi kalau bakalan kita bakal ngobrol tentang bagaimana menjadi anak muda yang bisa hidup berdampingan, menghargai perbedaan, dan tentunya tetap relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira aku mau tanya dulu deh, siapa yang kalau bangun tidur tuh langsung buka handphone, cek WhatsApp, Instagram, scroll TikTok, atau buka medsos lainnya? Kayaknya itu udah jadi kayak kebiasaan gitu ya teman Pro 2. Terus juga kamu sarapan aja belum gitu, ibaratnya berita udah masuk ya. Terus juga ada berita terbaru yang viral, potongan ceramah, perdebatan, bla bla bla dan lain-lain tuh udah kamu serap di pagi hari, yang mungkin bisa aja ngundang emosi. Tapi pernah gak kepikiran sama kamu nih, kalau kamu lagi melihat sebuah informasi langsung ngerasa marah atau kesel, kemudian spontan kayak aduh aku harus share nih gitu kan, padahal kita tuh belum tahu ini bener apa enggak. Takutnya ini hoax, videonya tuh gak lengkap, atau dan lain-lain. Ini yang perlu kita tahu, teman Pro 2. Kalau informasi yang viral itu belum tentu benar, dan informasi yang membuat kita emosi belum tentu menggambarkan keseluruhan fakta. Kadang-kadang, sebuah video tuh hanya nampilin beberapa detik dari kejadian yang sebenarnya berlangsung lebih lama. Sebuah unggahan tuh bisa jadi menggunakan judul yang provokatif. Bahkan mungkin ya, teman Pro 2, bisa jadi cerita yang beredar itu, teman Pro 2, dari satu grup ke grup lain bisa mengalami perubahan karena setiap orang tuh menambahkan asumsi masing-masing. Masalahnya ketika informasi itu berkaitan dengan agama, suku, budaya, atau kelompok tertentu, dampaknya tuh bisa lebih besar dan orang tuh bisa mulai mencurigai kelompok lain dan memberikan komentar yang merendahkan atau menganggap semua orang dari kelompok tersebut memiliki perilaku yang sama. Padahal juga kita belum tentu mengetahui fakta yang benar gitu kan. Dan makanya moderasi beragama tuh jadi penting banget, nut gitu ya. Moderasi beragama tuh ngajak kita untuk bersikap adil, gak too much, gak berlebihan, tidak mudah terprovokasi, serta tetap menghargai orang lain meskipun terdapat perbedaan keyakinan atau pandangan. Makanya dalam kehidupan beragama, kita juga mengenal istilah tabayun, yaitu memeriksa dan mengklarifikasi informasi sebelum mengambil kesimpulan. Artinya apa? Artinya kita gak harus langsung percaya pada informasi yang pertama yang kita terima. Boleh banget stop dulu, cari sumber dulu, riset dulu, kira-kira benar gak nih teman Pro 2, dan memastikan konteksnya sebelum berkomentar atau menyebarkan. Makanya jadi anak muda itu yang kritis bukan berarti harus selalu membantai informasi. Justru anak muda yang kritis tahu kapan harus mencari tahu lebih lanjut dan kapan harus menahan diri untuk tidak ikut menyebarkan sesuatu. Jadi mulai hari ini, sebelum jempol kita nih share-share, alangkah lebih baiknya untuk mikir dulu sih. Kira-kira gimana teman Pro 2? Apakah informasinya benar gitu kan? Jelas dan lain-lain, karena terkadang menjaga kerukunan bukan dimulai dari tindakan besar, tetapi keputusan sederhana untuk tidak menyebarkan informasi yang belum kita pastikan kebenarannya.

0: terus kamu, terus dianya gimana?
1: Suara kamu satu kafe itu pada nengok kita loh.
0: Aduh iya ya, maaf aku kelepasan, seru banget ini.
1: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain. Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.

Rame Rumasi, teman terbaik kamu, teman prodi masih di moderasi beragama. Dan teman pro 2, tadi kita udah bahas bahwa sesuatu yang viral itu tentu benar. Makanya kita harus masuk ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira, kalau menerima informasi yang belum jelas, kita tuh harus ngapain ya kira-kira? Nah, ternyata ada beberapa kebiasaan yang harus kita terapkan. Yang pertama, jangan langsung bereaksi hanya karena emosi. Karena reaksi pertama kita mungkin langsung berkomentar, membahas atau mengirimkan unggahan gitu kepada teman-teman. Padahal emosi yang muncul saat pertama kali kita melihat informasi itu belum tentu jadi dasar tepat untuk mengambil keputusan. Makanya nggak perlu terburu-buru memberikan respon, menunda komentar sampai kita memahami persoalannya, bukan berarti kita tidak peduli. Malah itu tunjukin kalau kita tuh berusaha untuk kayak lebih bertanggung jawab aja sama info yang kita punya gitu. Terus berikutnya adalah biasakan tabayun sebelum mengambil kesimpulan. Sebelum ikut mempercayai atau meneruskan, ya kita tuh bisa meriksa siapa yang pertama kali nyampein gitu loh sama produser, supaya ya udah make sure aja gitu kan. Dan yang enggak penting adalah ya kan tetap harus bedain yang fakta yang mana dan sama cuman opini doang gitu. Terus jangan mudah berprasangka terhadap orang yang berbeda. Jangan juga sering seujon, dan kamu harus pikirin dampak sebelum membagikan sesuatu. Yang nomor 4 ya. Terus juga yang nomor 5 adalah moderasi beragama juga berlaku di ruang digital karena semuanya punya kesempatan yang sama, teman-teman berdua.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.

Terima kasih teman terbaik kamu, teman pro 2 ya, teman pro 2. Buat teman pro 2 yang lagi stay tune di RRI Pro Nyermasin, teman pro 2. Dan kita bakalan bahas tentang moderasi beragama. Kali ini teman pro 2, dari beberapa obrolan kita tadi, itu ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa menjaga kerukunan bukan hanya tanggung jawab tokoh agama, pemerintah, atau kelompok tertentu. Kita semua tuh punya peran, termasuk melalui hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari di media sosial. Kita mungkin gak bisa mengendalikan semua informasi yang muncul di beranda ya, tapi juga kita mastiin semua orang akan memiliki pendapat yang sama dengan kita. Namun, kita bisa mengendalikan respon kita sendiri, dan kita bisa memilih untuk tidak langsung percaya pada kabar yang belum jelas. Dan kalian harus tanya kepada diri kalian bahwa sebenarnya kita ngeliat informasi itu, kita apa sih yang bikin kita marah dan lain-lain gitu ya teman pro 2. Dan jangan sampai kita tuh jadi asal untuk kontrol diri kita untuk beberapa hal lainnya. Jadi pastiin kamu stay connected terus ya teman pro 2. J-Lo, ya tu sabes, no hay más.

0: informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Temanmu kirim lagi tuh di grup.
4: Yang mana?
3: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
4: Ini mah clickbait deh.
3: Dia udah baca belum ya?
4: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
3: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
4: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
3: Biar gak asal nyebar ya.
4: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
5: Jadilah pengguna digital yang bijak.
6: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
5: sebelum membagikannya ke orang lain.

Rami Ormas ini teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kalian semua ya, jangan kemana-mana, selain ini bakalan ada yang bakal nemenin kamu. Ani pamit, thank you banget teman Pro 2 yang udah stay tune. Kecuali itu si Rami Ormas ini teman terbaik kamu. Ani pamit, bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman bagi teman-teman produs, karena saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari RRI.co.id untuk KBRN Tanjung. Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Disdikbud terus berupaya menuntaskan pendataan anak tidak sekolah hingga akhir 2026. Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan status anak sekaligus mengarahkan mereka kembali ke jalur pendidikan yang sesuai.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tahun produk dikutip dari RRI.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Syamsuddin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan Selasa 13 Oktober 2026 berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari di wilayah Kalimantan Selatan. Kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Informasi tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, sedangkan di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru diperkirakan antara 1,25 hingga 2,5 meteri. Dan informasi lebih lanjut dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id atau di info BMKG dan di Instagram @cuacakalsel.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari RRI.co.id untuk KBRN Banjarbaru. Kebocoran pipa transmisi air baku berdiameter 1200 mm milik Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula di kawasan Seilandasan Mandikapau, Kecamatan Karanginten, Kabupaten Banjar berdampak langsung terhadap distribusi air bersih di Kota Banjarbaru. Gangguan tersebut menyebabkan tekanan air menurun bahkan aliran terhenti di sejumlah wilayah pelayanan hingga hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Di Prodi FM teman-teman pegang otom Prodi 2 lanjut ya untuk requestan berikutnya ada dari Bonita yang request lagu Liodra dengan Pintu Hati dan juga ada dari Sriya yang request lagu Rio Laskar dengan Sumpah Mati. Langsung aja check this out.

Di Prada FM, teman-teman baik, teman-teman Pro2 masih bareng ada di request time untuk edisi kali ini. Lanjut ya, teman-teman Pro2, ada dari Refri yang request lagu Elephant Kind dengan Better Days. Udah kita playlist dan siap diputerin juga buat teman-teman Pro2 untuk kamu yang lagi tuning di pagi menjelang siangnya. Ada beberapa yang request juga di WhatsApp, nanti setelah ini aku bacain lagi teman-teman. Dan juga sebelum kita menghadapi live TikTok di jam 11 nanti ya. Keep tuning.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar.

0: menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
4: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
3: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau gak estetik, gak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
4: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
3: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
4: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata,
3: jangan tersesat di standar dunia maya.
5: Masih bersama Pro 2.

Di Prada FM, teman-teman, kamu tahu Prada 2 lanjut requestan berikutnya, teman-teman, di WhatsApp ya. Ada dari Aurelia yang request lagu Twice dengan I Got You dari ini yang featuring bareng Love sih, teman-teman ya. Karena ada yang versi Twice sendiri, ada yang featuring sama Love. Terus juga ada April yang request lagu Jimin dengan Who. Check this out.

0: di Prada FM, teman-teman kamu tahu Prada 2. Lanjut request berikutnya ada dari Sun yang request lagu Lainey dengan Nobody Else, dan juga Lara Purnamasari yang request lagu Tendangan dari Langit Kotak. Ini jadi requestan penutup kita teman-teman Prada 2 ya, sebelum menuju live TikTok di jam 11 nanti.
1: Jauh

atau dua. Dan kita tutup dulu untuk yang sesi jam 10 ya, via WhatsApp teman-teman berdua, karena sepertinya di WhatsApp pun juga udah selesai semua untuk WhatsApp. Dan juga kita beralih ke live TikTok untuk edisi jam 11 hari ini ya teman-teman berdua. Tapi sebagai penutup, ada jeans baru yang dengan lagu, kalau nggak salah ini terbaru atau terakhir mereka ya, nggak tahu mereka bakal comeback atau enggak dengan berempat teman berdua. Tapi sambil kita nostalgia Supernatural by New Jeans, this City Pop, one of my favorite song juga dari mereka ya teman-teman.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: di Pro 2 Event, teman-teman kita Pro 2. Dan sekarang bareng itu di Pro 2 Hitlist bareng sama
1: Alia.
0: Alia, ada yang request ya, kita pengen puterin dulu Alia yang udah masuk di WhatsApp. Coba bisa dibacain, ada siapa saja itu?
1: Pertama ada dari Nang Boy,
0: Nanang,
1: yang request 10,000 hours. Terus ada dari Deborah Sitorus, yang request Sabria Leonor dengan Selesai.
0: Oke, kita playlist dulu untuk dua lagu berikutnya ya Alia ya. Dan juga setelah ini, kita tadi masih ngurusin teknik, semoga bisa live ya. Ya, abis ini di live TikTok kita Pro 2 RI Banjarmasin.

0: di Brada FM, teman-teman pegang tangan Brada 2. Lanjut untuk requestan berikutnya. Ada siapa Alia di live TikTok kita?
1: Ada Laras yang request lagu Tulus dengan Gajah.
0: Oke, ada lagi gak?
1: Baru itu sih kak.
0: Baru itu ya satu. Iya. Ayo teman-teman buat request. Ada Sriya juga, silakan request ya untuk edisi pagi menjelang siang kali ini Tong Pradua. Request lagu kak. Aduh.
1: Ini bukannya udah ya ini ya.
0: Bisa gak sih teman-teman kalau request tuh langsung judulnya aja. Iya. Asik. Dan juga buat teman Pradua yang pengen ikut bergabung. Alia. Alia.
1: Iya.
0: Kita cek sound dulu teman-teman. Udah berapa kali on air nih untuk sampai bulan ini?
1: Baru 2 kali.
0: Kemarin sama siapa?
1: Kemarin sama Arini.
0: Oh kemarin sama Arini. Mm-hmm. Sekarang sama artis ya teman-teman ya. Aduh, sangat berharga sih kesempatannya teman-teman.
1: Gugup banget sih jujur.
0: Oh kenapa?
1: Gugup takut salah.
0: Oh takut salah. Gak apa-apa kalau salah tuh gak apa-apa. Kalau gak salah nanti pas di surga ya okay. Teman-teman ya. Kita puterin dulu requestan dari Laras ya karena masih belum nambah juga di live TikTok kita ada.
1: Ada
0: Gajah dari?
1: Gajah dari Tulus.
0: Tulus, check this out.

0: Nikki Tamirzani tahun berdua dengan Lala Lost You ya. Ini tadi requestan dari Nirmala. Ini San gak request-request ya. Katanya tadi pengen request, gak request-request. Ditunggu ya San ya. Terus ada requestan dari Sriya yang request 2001 kali dari Adrian Khalif. Dan juga
1: ada Bubble yang request Company dari Justin Bieber.
0: Justin Balangan tahun berdua ya. So this is Adrian Khalif 2001 kali dan Company by Justin Bieber. Check this out.

0: di Prado FM, teman-teman baik, teman-teman Prado 2 ya. Dan tadi requestan dari Bubble udah kita puterin juga. Lanjut ada dari Santa Mourinho, oh ya, teman-teman Prado 2. Sandra yang request lagu
1: The Opportune ya.
0: Dengan jatuh dari lantai 2. Udah kita playlist dan siap diputerin, teman-teman. Jatuh dari surga The Opportune. Dan kita masih buka request ya teman-teman Prado 2, karena masih banyak juga untuk waktu yang bisa kamu luangkan.
1: Betul.
0: Nah, kalau setelah ini enggak ada, silakan ayo lagi-lagi request yang udah di live TikTok kita ya.

0: di Prada FM, teman-teman baik untuk tahun Pradua. Dan masih bareng
1: Alia
0: dan juga Charlie Puss. Teman-teman, kita ke requestan berikutnya ya. Tadi iya, ada dari Nirmala Kia yang request lagu Malika Desensel, Kau dan Dia, tahun Pradua. Terus juga ada dari
1: Kia
0: juga yang request lagu Mantan Terindah dari Raisa Yofi Widianto. Terus juga ada Rizky yang request lagu Anmes Kamaling dengan Anugerah Terindah. Check this out.

0: di Pura FM teman-teman baik untuk peraduan mes kamarin dengan anugerah terindah. Lanjut requestan berikutnya ada dari
1: darinya
0: Kia yang request ya.
1: Udah Kia udah.
0: Mantan terindah udah. Terus
1: Bismillah
0: tadi
1: yang tulang dan nadi.
0: Oh, namanya Bismillah ya?
1: Iya, nama akunnya.
0: Bismillah tulang dan nadi Tiarani udah kita playlist dan siap diputerin terus. Lanjut.
1: Ada dari Kembang.
0: Kembang sore, Mamat
1: request,
0: Mamat. Yang request lagu kait.
1: Iya, betul.
0: Oke, kita puterin dulu dua lagu berikutnya sebelum menuju ke lagu terakhir.

0: Dan kita ke requestan terakhir tahun Pro 2 dari Bubble Tina ya. Yang request lagu
1: Give You Forever.
0: Give Me a Forever by Zach Tabudlo. Dan juga tahun produk kita udah selesai, udah full ya. Mochi Strawberry mungkin next time di Sore Ciria boleh ikut gabung lagi ya. So, thank you semuanya udah ikutan gabung di Request Time. Sampai bertemu di Request Time edisi berikutnya. See you.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Buku berjudul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa, karya oleh Alfi Syahrin, membahas tentang diri kita pribadi, diri kita yang sering merasa khawatir dan cemas terhadap masa depan. Melalui cerita-cerita di dalamnya, mengajak kita untuk merefleksikan diri. Kehidupan dunia yang kita kejar sering membuat kita kelelahan, bosan, dan tidak tenang. Maka ketika kita telah berusaha untuk mencapai sebuah impian selanjutnya, upaya yang dapat kita lakukan adalah bertawakal kepada Tuhan. Terkadang secara tidak sadar kita mengikuti standar tinggi orang lain terhadap diri kita. Ketika kecil kita dengan mudahnya mengatakan bahwa profesi yang akan kita raih nantinya adalah dokter. Pertanyaannya adalah, apakah profesi tersebut memang ingin kita raih karena kita meyakininya atau karena orang lain yang meyakini bahwa profesi tersebut adalah profesi terbaik? Jadi standar seperti apa yang ingin kita bangun dalam diri kita agar tidak galau, stres, kecewa, dan menyerah ketika sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai di masa depan? Di masa sekolah, banyak mata pelajaran yang kita pelajari sampai dengan kuliah. Terkadang terlintas bahwa pelajaran-pelajaran tersebut tidak memiliki kaitannya dengan pekerjaan kita selanjutnya atau karier kita, bahkan merasa salah jurusan karena materi yang dibahas telah di luar minat. Perasaan tersebut muncul dikarenakan kita yang tidak memaknai dengan benar materi tersebut. Padahal bisa saja mesti tidak semua materi akan nyambung dengan karier kita, namun ada beberapa yang berkaitan, atau karena materi tersebut membuat pikiran kita lebih terbuka dalam menilai sebuah konsep. Tidak ada yang benar-benar tahu tentang skenario kehidupan. Berpikir positif adalah cara terbaik yang dapat kita lakukan untuk membangkitkan semangat dalam diri. Berpikir positif pada Tuhan, diri sendiri, dan kehidupan ini. Buku ini memberikan gambaran menarik untuk kita merenungkan tentang standar sebuah kesuksesan pada diri kita. Kadang kita dengan mudahnya menyamakan standar kesuksesan orang lain dengan standar kesuksesan kita, padahal bisa saja berbeda. Sebagai contoh, saat ini seseorang yang telah menjadi dokter atau pengusaha di usia muda dianggap sudah sukses, itu merupakan salah satu standar kesuksesan lingkungan kita, dan apa yang terjadi pada masing-masing kita bisa saja berbeda. Sebelum sukses dengan Microsoft, Bill Gates sudah mempelajari dan fokus pada pemrograman sebelum semasif saat ini. Jeff Bezos juga memulai Amazon sebelum internet merajalela seperti saat ini. Para tokoh berpengaruh ini sukses karena tidak sekedar mengikuti standar dari lingkungannya, melainkan mereka fokus dan berproses pada standar mereka sendiri. Secara umum, buku ini terdiri dari banyak pembahasan dan tentang bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan dan mendaki karir yang kita harapkan. Demikian esensi buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa, karya Alfi Syahrin.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu masih bersama Pro2.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Jadi kita makan dulu gak? Aku dari tadi di kelas udah lapar banget. Ada tempat ayam geprek baru deket sini, katanya enak. Tapi kalau kalian gak mau, ya kita cari yang lain juga boleh.
1: Aku bebas sih, tapi jangan yang jauh. Abis ini aku masih harus balik lagi ambil buku yang ketinggalan.
0: Din, kamu mau makan apa?
2: Aku ikut kalian aja.
0: Nah, keluar lagi jawaban andalan.
2: Ya, memang aku gak masalah. Mau ayam boleh, bakso boleh, nasi goreng juga boleh. Daripada lama milih, cuma gara-gara makanan.
1: Enak juga ya jadi Dina, hidupnya fleksibel.
0: Fleksibel apanya? Minggu lalu aku tanya mau nonton film apa, jawabannya ikut kalian. Waktu kita cari tempat buat tugas, ikut kalian. Bahkan pas aku tanya mau pesan minum apa, dia bilang samain aja.
2: Ya bagus dong, berarti aku gak ribet.
0: Atau sebenarnya kamu gak punya pendirian?
2: Eh, enak aja.
1: Kalian jadi daftar kegiatan sekolah yang kemarin gak? Pendaftaran terakhirnya Jumat kan?
0: Jadi, aku mau ambil kelas broadcasting. Lumayan, sekalian belajar ngomong depan kamera. Bimo juga katanya mau.
1: Iya, aku penasaran aja sih. Siapa tahu, ternyata bakat aku selama ini jadi presenter yang belum ditemukan.
0: Jangan terlalu berharap.
1: Nah, kalau Dina?
2: Aku... ya mungkin ikut kalian aja.
0: Lagi?
2: Kenapa? Seru juga kan kalau bertiga. Daripada aku masuk kegiatan lain, terus gak kenal siapa-siapa.
0: Tapi kamu memang pengen broadcasting?
2: Ya boleh aja.
1: Boleh aja sama pengen itu beda, Din.
2: Kalian kenapa sih jadi serius banget? Aku cuma bilang mau ikut. Bukannya malah enak kalau kita bertiga satu kegiatan.
0: Enak, aku malah seneng kalau kamu ikut. Tapi dari tadi aku baru sadar sesuatu. Kita selalu tahu Bima maunya apa. Kita juga selalu tahu aku maunya apa. Tapi kalau soal kamu, kayaknya semua keputusan kamu selalu tergantung kita.
2: Aku memang orangnya santai aja, Nay. Gak semua hal harus punya pendapat sendiri juga kali.
0: Iya, kalau cuma soal makan mungkin gak masalah. Tapi ini kegiatan yang bakal kamu jalanin berbulan-bulan. Kalau sebenarnya ada yang lebih kamu suka, kenapa harus ikut kita?
2: Karena lebih gampang aja.
1: Lebih gampang gimana?
2: Gak tahu. Dari dulu kayaknya aku memang lebih nyaman kalau orang lain yang nentuin. Soalnya setiap aku punya pilihan sendiri, rasanya selalu ada aja komentarnya. Pernah waktu kalian ngajak nonton film horor, sebenarnya aku gak suka. Tapi pas aku bilang mau film yang lain, kalian ketawa karena katanya film aku aneh. Terus waktu kita cari tempat nongkrong, aku pernah milih satu tempat kan, kalian bilang kejauhan. Akhirnya pindah juga. Tapi lama-lama aku mikir, ya udah. Kalau pilihan orang lain bikin semuanya lebih gampang, kenapa aku harus ribet mempertahankan pilihanku?
0: Din, aku gak pernah tahu kamu mikirnya sampai ke situ.
2: Ya, karena aku juga gak pernah bilang. Aku cuma gak suka aja jadi orang yang bikin suasana ribet. Kalau semua orang maunya A, terus aku sendiri maunya B, rasanya kayak aku yang jadi masalah.
1: Tapi beda pilihan sama bikin masalah itu dua hal yang beda loh, Din. Kalau kita mau A dan kamu mau B, ya berarti kamu mau B. Bukan berarti kamu harus pindah ke A supaya kita tetap temenan.
0: Dan soal kita pernah ngetawain pilihan kamu, mungkin buat kita cuma bercanda. Tapi kalau akhirnya bikin kamu takut ngomong, ya berarti kita juga harus belajar.
2: Aku juga kadang kesel sama diri sendiri sih. Saking seringnya bilang, terserah. Sekarang kalau ditanya aku mau apa, aku malah harus mikir lama. Kayak lupa caranya milih.
0: Ya gak harus langsung berubah juga. Mulai dari hal kecil aja.
1: Mm-mm tuh, misalnya kegiatan sekolah tadi. Sebenarnya kamu mau ikut apa?
2: Aku sebenarnya pengen ikut kelas ilustrasi.
1: Loh?
2: Nah kan, baru ngomong aja udah. Loh?
0: Hah? Bukan. Aku kaget karena kamu gak pernah cerita kalau suka gambar.
2: Makanya, aku udah lihat kelasnya dari minggu lalu. Bahkan formulirnya udah aku simpan. Cuman pas kalian bilang mau broadcasting, aku mikir, ya udah, ikut kalian aja.
1: Padahal kamu pengen ilustrasi.
2: Iya.
1: Ya daftar ilustrasi lah.
2: Tapi nanti kita beda kegiatan.
0: Terus kenapa? Kita ngajak kamu karena pengen bareng, Din. Bukan berarti kamu harus selalu ikut. Oke, berarti masalah kegiatan selesai. Aku broadcasting, Bima broadcasting, Dina ilustrasi.
1: Dan sekarang kembali ke masalah paling penting.
2: Apa?
1: Kita makan apa?
0: Ayam geprek.
1: Aku setuju. Din?
2: Bakso.
0: Hah?
2: Aku mau bakso.
1: Tapi kita mau ayam.
2: Ya udah, kalian makan ayam. Aku beli bakso. Nanti ketemu lagi ya di sini.
0: Wah, akhirnya punya pilihan sendiri.
2: Jangan diledekin, nanti aku balik lagi jadi terserah.
1: Ya udah, sana Gi beli bakso.
2: Dengan senang hati.
0: Din!
2: Apa?
0: Besok jangan lupa daftar ilustrasi.
2: Iya.

0: yang mana?
1: Itu jenang foto-foto.
0: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Paling saja mereka di tempat hilang duduk mereka.
0: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
0: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM,

0: Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Pemerintah telah menetapkan 3 jalur strategi pembangunan, yaitu pertama, pro-pertumbuhan, untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan 17 program pengentasan kemiskinan melalui investasi, sehingga diperlukan perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah melalui ekspor dan peningkatan konsumsi. Kedua, pro-lapangan kerja, agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan pada investasi padat pekerja. Dan ketiga, pro masyarakat miskin, agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Bersama kita peka dan peduli dalam pengentasan kemiskinan.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM, teman terbaik.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM.

0: Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini juga menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal, sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecina.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
4: Teman terbaik kamu.

di Prado FM untuk Prado Gotong Pro 2 dan masih berada di Santai Siang untuk Pro 2 Sport edisi kali ini. Ya, kita update dulu untuk beberapa info olahraga terbaru. Salah satunya dari cabang olahraga bulu tangkis ada ganda campuran Indonesia Moses Andar Simanjuntak dan Rea Azahra Yulianti yang melangkah ke babak kedua BWF World Junior Championship 2026. Di babak 256 besar, pasangan Indonesia sukses taklukkan ganda Estonia, Prit Poder, Kaisa Lislep secara straight set. Moses Yulianti juga menang dengan skor akhir 15-5, 15-8. Laga sendiri berjalan selama 13 menit di lapangan 1 Cairo International Stadium Mesir, Senin 12 Oktober 2026. Dan selesai pertandingan, Moses Andar Simanjuntak menyebut bahwa permainan berlangsung dengan baik dan hal ini menurutnya karena pengalaman di partai bergu lalu membantunya memahami arah angin dan juga kondisi lapangan. Selaras dengan yang disampaikan Moses, Rea Azahra Yulianti juga menyebutkan bahwa nomor individu punya hawa yang berbeda. Menurutnya dalam pertandingan bergu supporternya banyak. Dia juga menambahkan bahwa pada pertandingan kemenangan ditentukan dari arah angin, yang mana menurutnya akibat tidak menyesuaikan arah angin, dia dan pasangan kehilangan poin. Di sisi lain, Moses Andar Simanjuntak, Rea Azahra Yulianti juga menilai pasangan Malaysia menjadi yang terdekat untuk diwaspadai, Tolong Pradua.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Cuk, aku punya tebak-tebakan nih, Cuk.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang? Ayo.
2: Bola pingpong.
3: Salah lah, Cuk.
1: Bola emon.
4: Intermezzo.
5: Tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
6: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
5: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit, siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
6: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
5: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
6: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
5: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

Di Pro 2 FM untuk menampilkan utama Pro 2 masih barengan di Pro 2 Sport untuk edisi siang hari ini ya. Dan sekarang kita di cabang olahraga basket teman-teman untuk Pro 2 Sport. Ada Kyrie Irving yang bersiap kembali merumput di NBA 2026-2027. Dan kembalinya Irving ditandai dengan torehan 17 poin saat tampil bersama Dallas Mavericks di China. Bersama Dallas Mavericks, Irving menjalani laga pramusim di China yang mana momen ini menandai kembalinya setelah absen panjang akibat cedera lutut ya teman-teman Pro 2. Dan nyaris 600 hari Irving gak bermain. Saat dinyatakan pulih dan siap bermain, Mavericks tak mau menunggu lama dengan memasukkan nama Irving sejak pramusim. Tidak membuang kesempatan, Irving langsung mencetak 17 poin untuk Mav di laga pembuka dengan reserve layup. Irving kembali beraksi, mencetak 17 poin tertinggi bagi Mavericks yang menang 132-115 atas Houston Rockets. Dan ini laga pertamanya sejak cedera ACL ya teman-teman Pro 2. Dan pebasket Amerika Serikat ini mencetak 6 poin dari 13 percobaan dalam kurang dari 22 menit. Dia menambahkan 3 assist dan juga 2 rebound.

Teman Perdua, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya percobaan

pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
1: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
0: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
1: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
0: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

Di Prodo FM, teman-teman pegang tahun Pro 2 masih berada di Pro 2 Sport untuk edisi kali ini ya teman-teman. Kita ke dunia cabang olahraga sepak bola mancanegara. Kabar kali ini datang dari Juventus yang ditahan Cagliari dengan satu sama ya teman-teman Pro 2. Kabarnya Juventus bermain imbang satu sama melawan Cagliari di Laga Serie A di Stadion Unipol Domus Senin 12 Oktober kemarin. Dan Randal Kolo Muani menyelamatkan satu poin bagi sinyonya tua setelah Daniel Maldini membawa tuan rumah unggul. Cagliari mencuri gol lebih dulu di menit ke-20 melalui aksi Daniel Maldini yang memanfaatkan umpan Paul Mendy dalam skema serangan balik cepat. Juventus yang tampil menyerang dengan garis pertahanan tinggi kewalahan menghadapi transisi cepat Cagliari dan skor 1-0 bertahan hingga jeda. Di babak kedua, pelatih Juventus Luciano Spalletti juga memasukkan Edon Zegrova dan Kerim Alazbegovic untuk menambah daya gedor. Setelah memborbardir pertahanan tuan rumah dengan 21 tembakan, Juventus menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Kolo Muani setelah menerima umpan silang Alazbegovic. Kolo Muani hampir mencetak gol kemenangan, namun tendangannya membentur mistar gawang. Luciano Spalletti mengeluhkan taktik lawan yang dinilainya pintar membuang-buang waktu. Dia juga menyoroti lambatnya aliran bola timnya di babak pertama yang membuat pertahanan berlapis lawan mudah mengantisipasi serangan. Fabio Pisacane melontarkan sindiran menohok kepada kubu lawan selepas pertandingan. Juventus akan menghadapi Celta de Vigo di Liga Europa pada 16 Oktober mendatang, yang mana mereka juga akan menghadapi Lazio pada 19 Oktober dan Lecce pada 26 Oktober di Serie A.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
4: Emang kenapa lagi?
3: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
4: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
3: Ya, harus gitu kan?
4: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
3: Jadi, selesain aja dulu nih.
4: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
5: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

di Pradua FM untuk menemani teman-teman Pradua Keep Tuning, karena setelah ini kita di Pradua Entertain untuk edisi hari ini teman-teman ya, ada beberapa info hiburan terbaru menemani kamu juga dengan updatean info dari film dan juga musik di dalam dan juga luar negeri, sambil mendengarkan lagu-lagu favorit kamu di 95.7 FM Pradua RI Banjarmasin. Salah satunya ada Payung Teduh dengan Untuk Perempuan Yang Sedang Dalam Pelukan.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800.000 masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300.000 masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250.000 masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Gila sih ini. Masa pelayanan kayak gini aja? Lama banget. Pelayanannya jelek. Jangan kesini deh.
3: Kamu mau upload ke medsos?
2: Iya, biar orang-orang tahu. Biar kapok.
3: Tapi masalahnya udah selesai belum?
2: Ya, sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
3: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
2: Iya juga ya, untung belum jadi di-upload.
4: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.
5: Teman terbaik kamu.

di Brada FM, teman-teman baik, teman-teman Brada 2 masih berada di Santai Siang All Too Well dari Taylor Swift ya teman-teman. Dan kabarnya Taylor Swift juga mencetak sejarah menjadi musisi kedua dalam sejarah dan solois pertama yang memiliki 100 minggu berada di nomor 1 tangga album populer Billboard 200. Dan capaian ini juga terjadi setelah album The Life of a Showgirl kembali ke nomor 1 Billboard 200 untuk pekan ke-14 secara tidak berturut-turut ya. Dan juga diberitakan Billboard pada minggu kemarin sebanyak 15 album Taylor Swift, baik versi original maupun versi re-recording, ini berhasil menempati posisi nomor 1. Dia kini mengumpulkan total 100 minggu di puncak tangga albumnya. Dan capaian ini jadiin Taylor Swift sebagai artis kedua yang berhasil menghabiskan setidaknya 100 minggu di peringkat teratas setelah The Beatles yang punya 132 minggu di nomor 1. Fab Four terakhir kali menempati posisi puncak lewat album kompilasi bertajuk One di tahun 2000 yang menjalani minggu ke-8 sekaligus minggu terakhirnya di urutan pertama pada tanggal lagu tertanggal 3 Februari 2001 ya. Dan menurut Variety, berdasarkan performa tangga lagunya belakangan ini, Swift berpotensi melampaui rekor The Beatles hanya dengan merilis 2 hingga 3 album orisinil lagi ya Tom Pro 2. Dan sebagai catatan Billboard juga, setelah Taylor Swift, ada Elvis Presley yang menempati peringkat ketiga dengan jumlah minggu terbanyak di posisi nomor 1 tangga album Billboard 200, yakni sebanyak 67 minggu. Yang mana tangga lagu Billboard 200 ini memeringkat album-album paling populer dalam sepekan terkini di Amerika Serikat berdasarkan metrik konsumsi gabungan yang diukur dalam unit setara album yang disusun oleh Luminet.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
3: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
4: Gak tahu nih, Mut. Lagi burnout banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua. Belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
3: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
4: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
3: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
5: Radio FM, teman terbaik kamu.

Ibu Radio FM, teman baik kamu tahu Pro 2 masih berada di Santai Siang untuk Pro 2 Entertain. Sekarang aku mau kabarin untuk daftar lengkap nominasi ajang. Nggak lengkap banget sih teman-teman ya. Intinya nominasi ajang Piala Citra Festival Film Indonesia ini udah rampung diumumkan pada Senin kemarin dan disiarkan juga dari Gedung Produksi Film Negara PFN Jakarta lewat siaran langsung di YouTube. Nah, dalam pengumuman ini film Ghost in the Shell jadi film dengan raihan nominasi terbanyak, yakni 12 nominasi termasuk film cerita panjang terbaik, sutradara terbaik, dan penulis skenario asli terbaik untuk Joko Anwar. Kemudian ada Nawila yang mengikuti dengan 10 nominasi termasuk film cerita panjang terbaik, penulis skenario adaptasi terbaik untuk Rian Adrianti, serta pemeran utama perempuan terbaik untuk Luisa Adrina. Para Perasuk juga kemudian mengikuti dengan 9 nominasi, Semua Akan Baik-Baik Saja, Monster Pabrik, Rambut, dan Operasi Pesta Copet menyusul dengan 7 nominasi. Nominasi film animasi panjang terbaik FFI 2026 tidak dibacakan karena hanya ada satu film yang mendaftar di tahun ini gitu ya. Tahun ini sendiri terkumpul 531 karya dari seluruh Indonesia dan menghadapi proses seleksi dan penjurian yang ketat, terdiri dari 93 film cerita panjang, 177 film cerita pendek, 1 film animasi panjang, 5 animasi pendek, 57 animasi pendek, 20 dokumenter panjang, 73 dokumenter pendek, dan 110 kritik film. Nominasi ini melalui proses penilaian 85 anggota Akademi Citra dan 35 perwakilan 13 organisasi profesi perfilman. Yang mana Festival Film Indonesia 2026 kali ini terdiri dari 23 kategori dan 4 penghargaan khusus, yakni film terlaris, film pilihan penonton, aktor pilihan penonton, dan juga aktris pilihan penonton. Malam puncaknya untuk penganugerahan Piala Citra Festival Film Indonesia sendiri bakal digelar pada November mendatang ya, tanggal 2.

0: tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Intermezzo. Arini, apa yang kamu tahu tentang hujan?
2: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Dan hujan meninggalkan 25% genangan dan 75% kenangan.
1: Intermezzo.
3: Udah, kembaliannya ambil aja. Cuma 2.000 ini.
4: Cuma 2.000?
3: Iya, kecil banget. Kadang beli minum kembaliannya segitu juga aku tinggal. Parkir lebih, jajan dikit, ya udahlah, nggak kerasa juga.
4: Justru karena nggak kerasa. 2.000 hari ini, 5.000 besok, terus sedikit-sedikit setiap hari. Pernah dihitung sebulan jadi berapa?
3: Kalau dikumpulin terus, lumayan juga ya.
4: Nah, bukan soal besar atau kecil uangnya, tapi soal kebiasaan kita menghargainya.
5: Mengelola keuangan dimulai dari kebiasaan sederhana. Jangan remehkan pengeluaran kecil yang dilakukan berulang. Bijak menggunakan uang hari ini membantu kita lebih siap menghadapi kebutuhan esok hari.
6: Santai siang.

Tom Produa masih barengnya ada di Produa Entertain untuk edisi kali ini ya. Dan kabar terbaru sejumlah penonton konser Avenged Sevenfold ya, A7X yang digelar pada Sabtu yang lalu di Jakarta International Stadium, rame-rame curhat nih untuk mengeluhkan dan juga kasih kritik sama pihak promotor Rival Entertainment di media sosial. Kabarnya penonton mengeluhkan berbagai aspek penyelenggaraan konser, mulai dari kualitas audio dan visual panggung yang dinilai buruk lah, perubahan layout dan rundown menjelang hari H, hingga fasilitas penonton dan koordinasi panitia yang dinilai kurang baik ya. Salah satu pengguna Threads bahkan membandingkan pelaksanaan konser A7X pada 2024 dengan konser yang baru aja berlangsung akhir pekan kemarin, teman Produa. Gak hanya audio, pengguna tersebut juga turut membandingkan visual panggung dan videotron konser tahun ini dengan konser yang sebelumnya di 2024 dinilai lebih variatif ya. Salah satu penonton juga mengeluhkan perubahan tata letak atau posisi panggung. Dia bahkan mengaku memutuskan untuk batal menonton penampilan Matt Shadows dan kawan-kawan akibat perubahan tersebut. Perubahan ini merujuk pada layout panggung yang sebelumnya ditunjukkan pihak promotor saat penjualan tiket, kemudian berubah setelah war tiket berlangsung gitu ya. Walaupun begitu, dalam unggahan penjualan tiket, Rival Entertainment juga sebenarnya sudah mencantumkan keterangan bahwa tata letak tempat duduk dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Denah lokasi juga disebut hanya digunakan sebagai acuan visual, sehingga ukuran dan konfigurasi sebenarnya bisa berbeda gitu ya. Nah, selain itu pandangan penonton ke arah panggung juga berpotensi terhalang sebagian sama FOH atau struktur teknis lainnya lah ya. Yang mana potensi terhalang ini pada akhirnya turut dirasakan dan dikeluhkan sejumlah penonton, terutama bagi pemegang tiket kategori Festival B, yang mana jadi kategori kedua paling dekat dengan area panggung dan paling mahal dalam daftar kategori yang ditawarkan pihak promotor. Kisaran 1,8 setengah juta ya, teman-teman Produa. Jadi ya, kalau ada perbandingan di 2024 seperti itu mah jatuhnya sih ya udah pasti ada beberapa keluhan dan kritik yang harusnya bisa diterima ya, teman-teman Produa.

Di Brada FM untuk mereka tahun Pro 2 Tidia untuk santai siang edisi kali ini. Keep tuning, jangan kemana-mana karena setelah ini ada Gaisa dan Fadli Zone ya, yang bakal menemani kamu di sore ceria Fadli teman berdua untuk edisi kali ini. Ada pamit sampai ketemu lagi di santai siang edisi berikutnya. Root Heart to Heart for closing our siaran teman berdua ya di santai siang edisi kali ini. See you.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Sore, ceria.
1: Sore, ceria.

0: 95.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeps, teman Pro 2. Akhirnya nih guys, menemani kalian lagi di sore ceria hari ini. Bareng siapa nih?
1: Bareng Padli tentunya ya.
0: Yes, Padli ini adalah salah satu, apa nih Padli?
1: Broadcaster Academy.
0: Iya, dan hari ini hari pertama Padli on air ya.
1: Betul, pertama ini ya.
0: Di RRI Banjarmasin. Jadi kita bakalan apa nih Fadli di segmen hari ini? Kita bakalan informasi lokal ya Fadli.
1: Betul, kita kasih informasi yang terupdate gitu.
0: Betul banget. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95.2 FM, teman terbaik kamu.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal, di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa

0: masih ngerjain skripsi. Mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
1: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing. Eh, Raffi, lama nggak ketemu. Gimana? Udah lulus?
2: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
1: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya. Jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
3: Hargai waktumu. Jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.
4: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM. Teman.

0: 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Yap, masih barengan Gaisa dan Fadli ya teman-teman. Dan kita bakal nemenin kalian sampai jam 7 malam ya Fadli.
0: Betul, sampai jam 7 malam
1: iya,
0: kita.
1: Iya, betul banget. Dan di info update lokal hari ini, ada apa tuh Fadli kalau boleh tahu?
0: Ini ada Wali Kota Banjarbaru ya, Hajah Erna Lisa Halabi.
1: Betul
0: saat
1: banget.
0: Ikut serta mendampingi Menteri Kehutanan Menhut RI Raja Juli Antoni meninjau langsung kawasan hutan lindung yang bekas terbakar di Kecamatan Liang Anggang pada hari Senin 13 Oktober 2026.
1: Hari ini banget ya Fadli ya. Dan ya teman-teman, dalam tinjauan tersebut Wali Kota tersebut juga menegaskan bahwa pemerintah Kota Banjarbaru terus mengintensifikasi penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan TNI, Polri, serta seluruh unsur relawan ya teman-teman. Kewaspadaan dan kesiagaan juga seluruh personel khusus diperkuat untuk menangani kebakaran yang masih mengancam kawasan hutan dan lahan di Banjarbaru nih Fadli.
0: Gitu ya. Ternyata ini katanya Wali Kota Lisa menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas bantuan yang diberikan untuk mendukung penanganan karhutla di Banjarbaru ternyata.
1: Sementara itu juga pelaksanaan operasi modifikasi cuaca ya teman-teman saat ini masih berlangsung banget di wilayah utara Kalimantan Selatan dan kawasan benua 6. Adapun Kota Banjarbaru belum menjadi wilayah pelaksanaan operasi tersebut. Kondisi ini juga membuat kesiapsiagaan personel gabungan, penguatan upaya pemadaman serta koordinasi lintas sektor terhadap menjadi bagian penting ya teman-teman dalam penanganan karhutla di Banjarbaru teman-teman.
0: Ya, moga-moga cepat berlalu ya untuk karhutla ini ya teman-teman.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget. Semoga cepat hujan sih. Amin. Supaya at least meredak lah ya karhutla ini ya.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses, punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya, Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma.
3: Jalani hidup di dunia nyata.
4: Jangan tersesat di standar dunia maya.

0: 9,5 FM Pro 2 Radio Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu.
0: Iya, teman-teman. Tadi setelah kita bahas tentang apa tadi? Tentang Menhut Lakarhutla ya, teman-teman.
1: Betul.
0: Selanjutnya nih ada dari Komisaris 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang menegaskan bahwa pentingnya mempertahankan program prioritas pengembangan pariwisata daerah di tengah penyesuaiannya kemampuan keuangan dalam penyusunan nih anggaran tahun 2007. Sektor ini juga sektor pariwisata lebih tepatnya ya teman-teman, dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah nih PAD ya teman-teman.
1: Juga Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi mengatakan keterbatasan anggaran tidak boleh menyurutkan optimisme pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata. Menurutnya program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat perlu tetap diperjuangkan agar dapat direalisasikan secara optimal.
0: Iya, semoga bisa direalisasikan ya secara optimal nih Pak Dli. Dan juga ya ia menekankan bahwa pentingnya inovasi dalam pengembangan destinasi wisata di Kalimantan Selatan agar potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pengelolaan juga yang optimal diharapkan banget nih mampu meningkatkan daya tarik wisatawan ya teman-teman.
1: Betul.
0: Sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah nih.
1: Itu biar banyak wisatawan yang datang ke Kalimantan Selatan.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul, enggak cuma warlok-warlok doang yang wisata-wisata di sini. Semoga kayak orang tuh tertarik, kayak jangan stigma lagi deh Kalimantan cuma hutan. Enggak loh.
1: Ya.
0: Banyak loh di Kalimantan ini kayak gunung-gunungnya bagus. Ya kan Fadli, apalagi Fadli?
1: Banyak banget, apalagi juga di macam-macam deh pokoknya, sungai ada dan macam-macam lainnya.
0: Iya.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Mat, coba lihat mat mereka, Mat.
2: Yang mana?
1: Itu, sedang foto-foto.
2: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Paling sejam mereka di tempat, hilang dulu mereka.
2: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
2: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
3: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

0: 9,5 FM Pro 2 RR Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu.
0: Betul banget. Habis nih Fadli, kita bakal bahas apa ya?
1: Ini ada dari PKK Banjarmasin, ajak masyarakat terapkan belanja bijak.
0: Belanja bijak itu apa sih Fadli? Kalau boleh tahu nih, bagi iya. Fadli tersendiri tuh apa?
1: Kalau bagi aku ini belanja bijak, kita harus mengelola pembelanjaan ke depannya. Jadi untuk keuangan kita nggak boros sih pengeluaran jadinya kalau belanja bijak ini nggak terlalu yang gitu.
0: Betul, supaya uang kita tuh nggak keluar semua-muanya. Iya
1: nah,
0: gak sih?
1: Itu hemat kan.
0: Nah, ternyata sosialisasi belanja bijak sekaligus penyerahan hadiah lomba ini adalah digelar di aula rumah kemasan Banjarmasin pada Selasa kemarin ya teman-teman, 13 Oktober 2026. Bukan Selasa. Oh hari ini banget, aku kira hari ini hari Senin. Oh, iya. Dan ketua tim menggerakkan TPK PKK Kota Banjarmasin, Nelly Lisrani juga ya teman-teman, menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut nih Fadli.
1: Dan juga dibuka oleh Wali Kota Banjarmasin yang diwakili Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, Bapak Muhammad Taufik Ripani ternyata.
0: Apa tuh katanya? Nah,
1: dalam pemaparannya Nelly menekankan pentingnya pengelolaan keuangan keluarga secara bijak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus mempersiapkan masa depan.
0: Nah, dan juga ya teman-teman, ternyata dia mengajak masyarakat untuk membiasakan pola hidup hemat, menabung serta menghindari utang nih untuk membeli barang-barang yang konsumtif. Menurutnya pengelolaan uang juga yang baik menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga kestabilan ekonomi keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
1: Jadi gitu, untuk mengurangi yang suka pay later gitu ya. Nah gitu.
0: Kalau bisa sih nggak usah ya teman-teman. Kalau nggak penting-penting banget. Dan ini juga berharap nih masyarakat dapat menerapkan kebiasaan mengelola keuangan secara bertanggung jawab agar kebutuhan keluarga dapat terpenuhi tanpa mengabaikan perencanaan keuangan untuk masa yang mendatang nih teman Pro 2. Jadi sangat amat penting untuk menata masa depan nih teman-teman ya.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nep, ya itu tadi ya Fadli ya, kita udah membahas beberapa informasi-informasi lokal dari Karhutla, terus Komisi 2 ya, DPRD, terus ada juga ke PKK Banjarmasin.
0: Betul.
1: Dan aku masih berharap banget nih Fadli, semoga Karhutla ini cepat berakhir ya, supaya kita bisa bernafas lebih lega ya.
0: Betul.
1: Apalagi Fadli bukan orang Banjar kan, Fadli orang mana?
0: Aku orang Martapura.
1: Apakah di sana juga sangat berkabut dan berasap?
0: Kalau hari ini masih kurang, kalau kemarin-kemarin ada yang parah banget
1: gitu. Masih ya, intinya masih, itu masih gitu teman-teman. Dan semoga kita juga dilindungi sama Tuhan kita masing-masing ya teman-teman.
0: Amin.
1: Dan yep, itu tadi. Dan habis ini jangan kemana-mana ya teman-teman. Ya Fadli ya, karena habis ini ada siaran keagamaan bersama Win Antasari Banjarmasin. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: cause I'm just a man, but as long as I got a mic, I'm godlike. So me and you are not a like, bitch, I wrote stay.
1: Sadar gak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
2: Eh, tahun ini ikut lomba 17-an nggak?
3: Ikutlah, kalau ada lomba makan kerupuk sama panjat pinang, gas!
2: Setuju, sepakat, sependapat. Eh, tapi sebenarnya kemerdekaan buat kita sekarang itu apa sih?
3: Ya, bebas sekolah, bebas main, bebas konten juga.
2: Benar, tapi jangan lupa, kebebasan itu juga datang dengan tanggung jawab.
3: Maksudnya?
2: Dulu pemuda berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang perjuangan kita mungkin beda. Belajar, berkarya, menjaga persatuan, dan bikin sesuatu yang bermanfaat juga bagian dari mengisi kemerdekaan.
4: Kemerdekaan bukan hanya tentang upacara, bendera, atau meriahnya lomba 17-an. Kemerdekaan adalah kesempatan bagi setiap anak muda untuk belajar, berkembang, berkarya, dan ikut membangun negeri. Di momentum bulan kemerdekaan ini, mari lanjutkan semangat perjuangan para pendahulu dengan cara kita hari ini.

0: Tepat pada pukul waktu 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama Gaisa.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarmasin, Wali Kota Banjarmasin Haji Amin HR menerima penyerahan 180 sertifikat hak atas nama pemerintah Kota Banjarmasin dalam kantor pempertahanan Kota Banjarmasin. Sertifikat tersebut merupakan hasil persertifikatan tanah, prasarana dan sarana dan fasilitas dan utilitas umum perumahan yang telah diserahkan oleh pengembangan para daerah pemerintah.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarmasin, Radio Republik Indonesia Banjarmasin meraih dua penghargaan dalam ajang kompetisi karya jurnalistik Kalimantan 2026 yang dianalisi kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Penghargaan ini juga diraih atas karya jurnalistik yang mengangkat isu ketahanan pangan dan potensi ekonomi daerah. RRI Banjarmasin berhasil meraih juara pertama kategori karya tulis jurnalistik televisi dan radio melalui karya berjudul Mendorong Jejangkit Bangkit Menjadi Lubang Pangan Nasional.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarmasin, Pemerintah Kota Pemko Banjarmasin memperkuat sinergi dengan Dewan Pertahanan Nasional dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketahanan wilayah. Upaya tersebut juga dibahas dalam pertemuan Wali Kota Banjarmasin bersama tim kedupitan geostrategi DPN yang dipimpin Marsma TNI Agus Wahyudi di ruang Wali Kota. Pada hari ini, Selasa 13 Oktober 2026, pertemuan tersebut juga membahas penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengantisipasi berbagai potensi ancaman. Sekian Info Pro 2 bersama Gaisa dan lanjutkan Info Pro 2 berikutnya.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Pro 2. Selamat sore, teman-teman. Balik lagi bersama aku, Gaisa, ya, teman-teman. Pada sore hari ini di acara sore ceria, ya, teman-teman, dan siaran keagamaan yang bekerja sama dengan Fakultas Husuluddin Humaniora UIN Antasari Banjarmasin, dan selama 40 menit ke depan akan menemani kalian nih, teman-teman, di sore hari ini dengan tema hari ini yang menarik banget nih. Siaran ini bisa juga disaksikan langsung di YouTube, ya, teman-teman, di RRI Pro 2 Banjarmasin, atau bisa juga didengarkan di RRI Digital, ya, teman-teman, Pro 2. Untuk itu aku persilahkan nih, untuk hari ini ada host kita, ya, teman-teman, ada Devi Medina Putri nih, Kak Devi. Terus ada juga Bapak narasumber hari ini, yaitu Bapak Haji Abdul Hakim. Langsung aja, ya, Kak, aku persilahkan untuk membawakan acara hari ini, Kak.
2: Oke, terima kasih kepada kakak. Sebelumnya itu perkenalkan, nama saya Devi Medina Putri, mahasiswi aktif semester 5 Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Dan di samping saya telah berhadir narasumber kita yang luar biasa, Bapak Haji Abdul Hakim. Selamat sore, Bapak.
3: Selamat sore.
2: Gimana nih, Pak, tadi perjalanannya, Pak?
3: Alhamdulillah berjalan lancar.
2: Alhamdulillah. Jadi kita hari ini mau membahas tentang apa itu, Pak?
3: Gini, bagaimana menautkan atau menghubungkan hati kita dengan masjid seperti itu, supaya kita bisa memperoleh suatu kebahagiaan. Gitu.
2: Wow, temanya keren banget sih temanya, Bapak. Jadi perkiraan ini. Memangnya ada kaitannya kah dengan kebahagiaan dan masjid tuh, Bapak?
3: Oh iya, gini. Sebenarnya mengangkat tema ini adalah berlatar belakang dengan realitas yang ada di masyarakat kita, ya. Banyak orang itu yang mendatangi tempat-tempat hiburan seperti kafe gitu, ya. Sering menjamurnya kafe di Banjarmasin kan banyak keluarga ataupun anak muda yang mengunjungi kafe, ya, mungkin sampai larut malam. Dan juga mencari hiburan-hiburan gitu, ya. Misalnya seperti camping, touring atau hiking, ya, seperti itu, ya. Saya menawarkan di sini salah satu alternatif yang tempat yang harus dikunjungi ataupun sering didatangi oleh seorang muslim ataupun muslimah itu adalah masjid, ya. Ataupun juga yang sejenisnya, misalnya seperti surau atau langgar atau musola, seperti itu.
2: Begitu. Jadi untuk teman-teman yang terlena gitu, Bapak, apakah itu terkhususkan kepada anak muda aja atau seluruh jenjang umur dari SD, SMP, kuliah, atau cuman orang-orang kerja aja yang memang mereka itu terlena kayak gitu, Bapak?
3: Oh iya. saya melihat itu bahwa yang banyak di masjid itu para orang yang sudah menginjak tua, ya.
2: Iya sih.
3: Ya, kepala 5 ke atas lah. Ya, paling minimal kepala 4 lah gitu. Ya, itu memang usia yang sangat ideal untuk mendekatkan diri ke masjid, ya. Artinya kalau tidak usia itu, kapan lagi? Tapi sebenarnya pergi ke masjid ataupun sholat berjamaah di masjid ataupun melakukan kegiatan ibadah di masjid itu alangkah baiknya sejak anak-anak, karena pembiasaan sejak anak itu lebih membekas untuk perkembangan dewasa dan juga sampai menjadi tua nanti, seperti itu.
2: Oke. Misalnya nih, Bapak, kalau misalnya para pendengar ini ingin memulai langkah dari hal yang kecil supaya menjadi kebiasaan rajin ke masjid itu, kira-kira gimana itu, Pak?
3: Salah satu caranya barangkali ya dari keluarganya ya, dari orang tua yang memberikan pelajaran sekaligus pengalaman dengan membawa anaknya ke masjid ya, memperkenalkan masjid ataupun musala gitu ya. Seperti pengalaman ustadz saya itu ketika beliau apa ada ceramah ataupun sebagai imam di Masjid Sabilal Muhtadin, beliau bawa kedua anaknya ya, namanya Yusuf dan Ibrahim, itu beliau selalu bawa. Itu adalah salah satu cara yang terbaik untuk membiasakan anak-anak supaya kenal dengan masjid. Meskipun ya kadang-kadang anak-anak itu kan juga suka bermain, ya.
2: Ya betul.
3: Nah, itu barangkali dari pihak pengelola masjid juga memberikan sebuah solusi bahwa bagaimana membangun masjid yang juga ramah dengan anak-anak ya, seperti itu.
2: Nah itu dia teman-teman, jadi bisa kita renungkan ya, kita renungkan bersama dari yang muda sampai yang tua. Jadi tidak ada terkecuali, ke masjid itu memang harus yang tua aja. Semua itu bisa terjadi asal kita berniat dan memang kita mencari ketenangan yang dimana itu ketenangan itu tidak harus duniawi. Tanpa kita sadari sebenarnya ketenangan itu bisa hadir ketika kita mencari dan ketika kita tenang dan ketika kita tidak memikirkan dunia itu sebenarnya kita sudah tahu jawabannya, bahwasannya kita perlu pendekatan spiritual yang jauh lebih dalam. Oke, itu ya Bapak.
3: Iya,
2: oke, benar. Teman-teman. Nah, jadi kita break dulu ya. Nanti kita bakal lanjutin perbincangan kita nih. Masih kurang seru nih. Jadi nanti bisa kita lanjutin lagi deh, teman-teman.
3: Oke.
2: Oke, terima kasih.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Duh, kesel banget.
3: Ada apa sih?
2: Ini balas chat dari klien. Dari kemarin banyak banget maunya. Pusing deh.
3: Sabar. Ingat dong, kita kan lagi puasa.
2: Iya sih, tapi bikin emosi.
3: Nah, puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan dari emosi, menjaga lisan, dan belajar lebih sabar.
2: Iya ya, kalau gampang terpancing emosi, nanti jadi berkurang deh berkah puasanya.
3: Nah, itu tuh, betul. Ramadan itu ngajarin kita untuk jadi pribadi yang lebih tenang dan juga lebih baik.
4: Mari jaga lisan dan perluas kesabaran di bulan Ramadan.

0: Metro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Baik, halo teman-teman RRI Pro 2 Banjarmasin. Kita kembali lagi ya dengan pembahasan yang masih sama, yaitu menautkan hati ke masjid untuk menggapai kebahagiaan. Oke Bapak, kita bisa melanjutkan nih pembahasan kita. Masih kurang seru nih kayak gitu. Iya.
2: Oke. Apa kira-kira yang mau kita kupas lagi?
1: Misalnya nih Pak, ada seseorang yang bertanya ke kita nih misal. Apakah mencintai masjid itu harus selalu ditunjukkan dengan rajin beribadah di masjid, atau ada bentuk lain yang terkadang tidak kita sadari? Itu bagaimana Bapak?
2: Nah, iya. Gini, sebenarnya mengenai makna menautkan hati dengan masjid di sini ada apa? Sesuai dengan ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang bunyinya adalah wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, jadi dan seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid-masjid. Dan ini adalah salah satu dari tujuh golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah di hari kiamat kelak. Imam Nawawi mengatakan bahwa yang hatinya terpaut dengan masjid ini maknanya adalah rindu ya. Rindu dan ingin selalu ke masjid, kemudian juga istiqomah dalam melakukan sholat berjamaah di masjid ya, atau melakukan kegiatan-kegiatan positif yang ada di masjid. Jadi apa wujud daripada kecintaan dengan masjid ya memang harus direalisasikan dengan bukti yang nyata, yaitu dengan melakukan aktivitas-aktivitas positif yang ada di masjid, misalnya seperti sholat berjamaah, kemudian majelis taklim gitu ya, seperti itu. Dan barangkali menjauhi daripada kegiatan-kegiatan yang bersifat duniawi seperti itu.
1: Begitu ya Pak.
2: Jadi lebih fokus kepada urusan-urusan akhirat. Jadi makanya kalau di masjid itu lebih baiknya berbicara mengenai masalah-masalah agama dan masalah-masalah akhirat ya. Jadi kalau orang yang sudah masuk ke dalam masjid sebaiknya memutuskan diri daripada hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi ya bisa fokus kepada mengingat Allah di masjid itu.
1: Kalau misalnya ada Pak seseorang yang dia sedang mengalami banyak masalah, lalu dia semakin jauh dari Allah, begitu bagaimana pendapat Bapak tentang hal itu?
2: Oh iya. Kalau misalnya seperti kasus tadi misalnya karena dia mengalami banyak masalah, kemudian dia malah jauh daripada Allah gitu ya.
1: Iya.
2: Atau jauh dari masjid seperti itu juga. Barangkali yang perlu diselesaikan adalah masalahnya ya. Masalah yang dihadapinya.
1: Iya, betul.
2: Karena apa? Aktivitas fisik kita ataupun segala keperluan-keperluan fisik kita itu kan mempengaruhi dengan kepada hati kita gitu ya. Nah, jadi kalau fisik kita ini banyak masalah, tentu saja itu juga akan menjadi sesuatu yang menjadi kendala untuk mendekatkan diri dengan Allah. Jadi masalah itu juga sebaiknya harus diselesaikan apa masalahnya, kemudian juga tidak lupa memohon kepada Allah supaya diberikan petunjuk dan jalan keluar gitu. Karena barangkali dalam hidup ini kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisik ataupun kekuatan otak kita dalam menyelesaikan masalah-masalah. Kita sangat memerlukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala ataupun doa-doa dari guru-guru kita ataupun juga petua-petua dari para ulama untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi seperti itu.
1: Oke. Kalau nah kita tarik lagi nih Pak masalahnya ke generasi muda. Nah, generasi muda ini kan memang banyak sekali kesibukan dari kuliah, sekolah atau tugas-tugas yang lain. Jangankan generasi muda ya Bapak, generasi yang emang tua pun pasti sibuk juga gitu dalam menjalankan pekerjaannya kayak gitu. Nah, dan otomatis hal tersebut itu pun menyita waktu untuk beribadah, terutamanya beribadah ke masjid untuk tepat waktu, sholat tepat waktu, atau bahkan merenungi diri di dalam masjid
2: beritikaf.
1: Nah ya benar. Nah jadi kira-kira menurut Bapak gimana caranya untuk seseorang yang melihat masjid itu cuman untuk tempat beribadah aja? Kan kadang ada statement orang yang bilang ah ke masjid kan cuman sholat aja nih gitu, paling cuman ngaji aja kayak gitu. Nah, padahal gitu. Kan tujuan masjid ada itu kan bukan sekedar dua ibadah itu aja, pasti kan banyak yang kita bisa lakukan di dalam masjid dan banyak sekali cara-cara kita mendapatkan pahala kayak gitu ya Bapak.
2: Iya.
1: Nah jadi gimana seseorang tuh bisa memandang tempat itu tuh membuat mereka itu merasa nyaman untuk belajar, bertumbuh, dan bahkan memperbaiki diri, itu bagaimana Bapak?
2: Sebenarnya berbicara mengenai pergi ke masjid ataupun meluangkan waktu ke masjid, sebenarnya bukan meluangkan waktu ke masjid ya. Jadi sebenarnya memang kita sebenarnya harus menyediakan waktu ya secara khusus juga untuk ke masjid. Sebagaimana aktivitas-aktivitas yang lain, misalnya kita seperti sekolah, seperti kuliah, itu kan ada jamnya ya. Dari jam, misalnya sekolah itu dari jam berapa? Jam 7.30 sampai jam 4 sore gitu ya. Nah itu kan mungkin kalau kuliah dari jam 8.30 kemudian ada sampai jam 15.30 barangkali ya, kan ada jam-jamnya tertentu. Betul. Nah alangkah baiknya juga masalah akhirat itu kita harus manage dengan baik, kita sediakan waktu dengan baik. Sebagai contoh saja misalnya kalau kita sholat berjamaah itu ya sekitar 15 menit lah lengkap dengan wirid yang pendek dengan doa-doa gitu sudah selesai. Nah, kemudian juga langkah baiknya juga membaca Al-Quran misalnya ya satu lembar itu kan 5 menit juga cukup tuh sudah. Kalau satu lembar satu waktu berarti 2 bulan dia sudah hatam Al-Quran. Nah itu jadi di sini sebenarnya adalah kemauan kita saja untuk menyediakan waktu untuk beribadah dengan Allah itu, supaya kita juga mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat kelak ya. Bukan kita hidup ini kan bukan hanya mengejar duniawi saja, tapi juga kita harus mempersiapkan diri bagaimana untuk kehidupan yang sangat panjang setelah kehidupan yang ada sekarang ini.
1: Gimana ya Bapak, kalau misalnya kita memang pengen banget gitu ke masjid, tapi selalu ada kendala gitu yang memungkinkan kita itu tidak bakalan ke masjid. Nah itu kira-kira apakah ada alternatif lain seperti kita niatkan misal di rumah saja atau di tempat ini saja deh aku niatin seperti di masjid gitu, kira-kira bisa atau enggak itu Bapak?
2: Memang sebenarnya kalau kewajiban seorang muslim laki-laki ya apalagi sudah berkeluarga ya, itu idealnya dia sholatnya di masjid ataupun di apa di musala atau di langgar seperti itu. Seperti itu, sehingga juga kalau dia berkeluarga, istrinya juga sudah dapat, ya sudah dapat pahala seperti yang dikerjakan suaminya seperti itu. Jadi di sini ya, kalau dia berkeluarga, istrinya itu yang memberikan motivasi yang kuat pada suaminya supaya pergi ke langgar ataupun ke masjid, supaya dia juga dapat pahala sebagaimana suaminya. Memang ada perbedaan pandangan ya.

0: 100.000 kali lipat. Nah, kalau di Masjid Nabawi itu 1.000, kalau di Masjid Al-Aqsa itu 500, atau juga ada yang mengatakan 250 kali lipat. Oleh karenanya kalau misalnya apa pergi umroh itu, kalau misalnya sholat di apa di maktab saja atau di hotel itu ya sangat rugi ya, kalau kita sholat ke Masjidil Haram ataupun sholat ke Masjid Nabawi. Kapan lagi kalau selama di sana tidak dipergunakan dengan maksimal untuk sholat berjamaah di sana?
1: Baik, dari perbincangan sore hari ini bersama narasumber kita, kita belajar bahwasannya menautkan hati ke masjid itu bukan hanya tentang membiasakan diri untuk datang beribadah, tetapi juga membangun hubungan yang lebih dekat dengan Allah serta menghadirkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Jadi teman-teman semuanya, kita bisa renungkan bersama dan kita juga berusaha untuk meluangkan waktu untuk datang ke rumah Allah. Tidak semuanya kita lupakan dan tidak semuanya kita dapat pikirkan bahwasanya hal itu tunggu nanti aja deh, tunggu tua dulu deh. Itu enggak ya, semuanya bisa dimulai dari sekarang, dari detik ini juga bisa, dari besok pun bisa, itu tanpa terbatas waktu teman-teman. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Dan jangan lupa ya teman-teman semua, datang ke masjid beribadah. Jangan ya, jangan malas-malasan terutama untuk laki-laki ya. Oke, baik. Oke, baik. Kita break dulu ya, nanti bakal kita lanjutin lagi pembahasan yang lebih mendalam lagi. Oke, terima kasih semuanya.

0: plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Gila sih ini. Masa pelayanan kayak gini aja lama banget? Pelayanannya jelek. Jangan kesini deh.
2: Kamu mau upload ke medsos?
1: Iya, biar orang tahu, biar kapok.
2: Tapi masalahnya udah selesai belum?
1: Ya, sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
2: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
1: Iya juga ya, untung belum jadi di-upload.
0: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Halo teman-teman semuanya, kita kembali lagi ya dengan pembahasan yang sama, yaitu dengan tema menautkan hati ke masjid untuk menanggapi kebahagiaan. Ini pembahasan terakhir kita ya Pak, jadi bisa Pian sampaikan. Silahkan Bapak.
2: Oke. Mengapa kita perlu ke masjid untuk mencari kebahagiaan? Kebahagiaan yang dimaksud di sini adalah tentu saja kebahagiaan yang bersifat spiritual gitu ya. Kebahagiaan dalam artian adalah kebahagiaan yang dirasakan saat berhubungan dengan Tuhan. Adanya hubungan hati seorang hamba dengan Tuhan berupa ketenangan dan rasa tentram dan bahagia, itulah kebahagiaannya, kebahagiaan spiritual, kebahagiaan yang dimaksud di sini ya. Selama ini barangkali kita sangat sibuk mencari kebahagiaan fisik semata ya. Mencari kuliner mulai dari pagi barangkali sampai malam kita mencari makanan, cari spot kafe ataupun warung-warung kuliner yang nyaman gitu. Itu adalah untuk kebahagiaan fisik kita, kebahagiaan sensual gitu, yang dirasakan oleh fisik atau tubuh kita gitu. Tapi juga kita jangan melupakan kebahagiaan batin kita, kebahagiaan hati kita, yaitu selalu menghubungkan hati kita dengan Tuhan. Salah satu caranya adalah dengan selalu mendekatkan diri dengan rumah Allah, ya dengan masjid gitu. Hal ini bukanlah sesuatu yang sulit dan juga bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Maksudnya kita mulailah dengan niat untuk selalu mendekatkan hati dengan mendekatkan diri dengan Allah, mendekatkan hati dengan masjid gitu ya. Tugas kita adalah berusaha ataupun berikhtiar. Mudah-mudahan kita juga selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang petunjuk itu datang di awal, ada juga datang di akhir. Nah, oleh karena itu kita haruslah selalu siap ketika petunjuk itu datang, sehingga kita pas untuk menjemputnya dan untuk mendapatkan petunjuk itu, sehingga kita dapat mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan di akhir hayat kita gitu. Karena perjalanan kita selama di dunia ini sangat pendek sekali ya. Sangat pendek sekali. Umur manusia sekarang ini juga sangat pendek gitu ya. Ya 40 tahun, 50 tahun itu sudah ada yang meninggalkan dunia ini. mengapa kebahagiaan spiritual melalui masjid ini penting? Karena hal ini juga sebagai suatu hal yang harus kita jaga, yaitu menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat gitu. Jadi seperti dalam doa kita kan, rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu maknanya adalah bagaimana kita bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dengan mendekatkan hati dengan masjid, menautkan hati dengan masjid, itu adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri dengan Allah ataupun mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sehingga kebahagiaan yang selama ini kita cari di dunia itu akan menjadi seimbang ketika kita juga menyibukkan diri dengan aktivitas di masjid. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita bukan meluangkan waktu, tapi juga haruslah menyediakan waktu, ya beberapa menit atau beberapa jam untuk berada di masjid, untuk merenungkan segala perbuatan yang kita lakukan, juga untuk membuat suatu perencanaan apa yang akan kita lakukan untuk besok hari atau untuk hari-hari kedepannya, seperti itu.
1: Oke, baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak atas ilmu dan wawasannya yang telah dibagikan kepada kita sore hari ini. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman RRI Pro 2 yang sudah setia menemani dan mendengarkan pembahasan ini. Semoga perbincangan kita hari ini tidak hanya menjadi tambahan pengetahuan, tetapi menjadi pengingat untuk terus memperbaiki diri dan menumbuhkan kedekatan dengan masjid. Saya pamit undur diri. Selanjutnya saya serahkan kepada Kakak Gaisa. Silahkan Kakak.
3: Baik nih, terima kasih banyak ya kepada host kita hari ini, Kak Devi, dan dari narasumber juga kita teman hari ini, Bapak Haji Abdul Hakim ya. Bapak, terima kasih banyak sudah boleh berhadir ke ruangan studio RRI Pro 2 Banjarmasin juga sebagai narasumber hari ini. Semoga juga ya teman-teman, apa yang disampaikan bapaknya kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, nih betul. Teman-teman. Nah, buat teman-teman nih, terima kasih banyak udah nonton juga dan stay tune terus. Dan buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus karena guys bakal teman kalian ya tetap sampai jam 7. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90.2 FM teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 9,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yap, masih barengan Geisha dan juga siapa?
1: Fadli.
0: Betul banget, di sore ceria hari ini. Dan teman-teman, tadi kita udah dengerin siaran keagamaan ya teman-teman ya, ke Fadli ya. Dan betul, sekarang di jam 5 ini kita saatnya apa nih Fadli?
1: Request time.
0: Di mana tuh request time-nya?
1: Bisa aja langsung dikirim ke WhatsApp atau di live TikTok ini ya. Kita sedang live TikTok ini,
0: di,
1: silakan.
0: Di at?
1: Di RRI Pro 2 FM
0: di,
1: ya.
0: Di RRI _ Pro 2 Banjarmasin. Dan juga di WhatsApp kita ya teman-teman, di 0811 1420. Dan teman-teman nih, udah ada yang request di TikTok kita ya. Siapa nih Fadli nih yang request?
1: Ada Kak Sria Selalu request Sumpah Mati.
0: Nya dari?
1: Dari Rio.
0: Rio Laskar. Itu lagu nih. Dan selanjutnya ada juga lagu Sempurna Sederhana dari Kang Engan ya teman-teman. Yang aku puterin habis ini. Dua lagu ini bakal pembuka request time kali ini ya Fadli ya.
1: Ya betul.

0: 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yep, kita mulai request time ya. Dari tadi sebenarnya padahal ya, tadi udah tadi dua lagu yang kita puterin. Itu teman-teman dari teman-teman TikTok. Selanjutnya nih ada dari teman-teman WhatsApp nih. Ada Maha Benarnya Salma Salsabil yang di request sama siapa tadi? Cahaya.
0: Cahaya.
1: Terus ada juga ya request yang baru dari Yovi dan Nunu yang di request sama siapa? Siapa tadi ya? Siapa? Banyak banget nih yang request di WhatsApp kita.
0: Waduh.
1: Wait. Yang baru Yovi dan Nuno. Siapa yang request? Apakah ada di TikTok? Apakah ada di TikTok atau di WhatsApp kita nih dari Kabah Room ya, yang di Jakarta. Langsung aja kita puterin dua lagu ini teman-teman.

0: 95,2 FM Produer dari Banjarmasin.
1: Terbaik kamu.
0: Selanjutnya nih ada Mimpi Burukku dari Andre the Backbone ya teman-teman, yang request sama Nang Boy. Terus ada juga Selesai dari Sabrina Leonor yang request sama Berbinarnya Produer di WhatsApp kita nih Padli.
1: Waduh.
0: Banyak banget teman-teman Berbinar yang request lagu ini. Dua lagu ini aku puterin. Setelah ini kita bakalan requestin, puterin lagu-lagu yang lain ya teman-teman.

0: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada apa nih Fadli, requestan siapa nih?
1: Dari Kak Laras tadi ya. Yang lagunya tadi ya?
0: Nih lagunya nih.
1: Oh ya, Pengganti Aku dari Raisa.
0: Selanjutnya ada siapa tuh? Nah,
1: darinya Delantis Bunga Maaf by requestan Kak Riri tadi ya.
0: Altariri, Altariri ya. Betul banget. Dua lagu ini aku kita puterin ya teman Pro 2.
1: Oke.

0: 9,5 FM Pro 2 RRI Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu.
0: Betul banget nih, Fadli. Selanjutnya nih, ada requestannya. Siapa nih The Overtune? Bukan sekadar kata. Siapa? Ayo,
1: ayo.
0: Nazwa. Iya, Nazwa yang request. Nazwa tadi, iya. Terus ada requestannya Muhammad Basir yang request Saat Bahagia dari Ungu. Langsung aja kita dua lagu ini kita puterin nih teman-teman. Sebelum dua lagu terakhir. Okay.

0: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: 9,5 FM Radio Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Yep, Fadli, ini dua lagu terakhir ya.
1: Dua lagu terakhir, gak kerasa ya.
0: Iya, udah jam 17.53, hampir jam 6. Dan habis ini satu jam lagi kita bakal nemenin teman-teman Pro 2.
1: Betul, satu jam lagi ya.
0: Sampai jam 7 aja. Dan dua lagu terakhir ini dari Gerald yang requestnya Cinta Terakhir Seda Bonar. Terus ada juga Diva Koso. Akhirnya, ternyata teman-teman, sebenarnya tadi tuh udah full request, tapi ternyata ada beberapa orang yang gak stay tune nih, Fadli. Dan kita ganti sama requestannya Diva Koso ya, request Waking Up Together dari Ardito Pramono. Dan buat teman-teman jangan kemana-mana ya teman-teman, karena habis ini ada satu jam terakhir doang, Gaisa dan Fadli bakal nemenin kalian nih teman-teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Request time.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore, ceria.
2: Sore, ceria.
1: Pro 2 FM.

0: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu.
0: Masih barengan Gaisa dan juga
1: Fadli.
0: Di sore ceria hari ini ya, Fadli ya.
1: Masih.
0: Nah, tadi kita udah mulai apa tadi? Segmen apa tadi, Fadli?
1: Segmen request tadi ya.
0: Seru banget teman-teman requestnya. Sore hari ini full, langsung full ya Fadli ya.
1: Langsung full.
0: Banyak banget, maaf banget juga buat teman-teman yang request nggak bisa diputerin karena full. Nah, malam ini ya teman-teman, nanti request bareng penyiar selanjutnya karena pasti lebih seru ya Fadli ya.
1: Betul banget sih.
0: Dan di jam ini jam 6 ya Fadli, saatnya kita irama senja Fadli, di mana kita bakalan memutarkan beberapa lagu sambil menunggu azan
1: maghrib.
0: Betul banget, diselingi dengan informasi pemularan dan spot promo ya teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.

Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.

0: udah jam 6.16 ya teman-teman, dimana kita udah azan maghrib bagi kawanan selatan tempatnya Banjarmasin dan sekitarnya. Mari kita mendengarkan azan maghrib bagi teman-teman berdua.
1: Allah

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Ramadan di Indonesia rasanya belum lengkap tanpa berburu takjil. Dari kolak manis, es buah, bubur sumsum, sampai kue tradisional, semua jadi penanda waktu berbuka puasa.
3: Ya, silahkan, bingkat tamu.
2: Takjil mudah ditemui di pasar Ramadan, masjid, hingga dibagikan gratis di pinggir jalan. Tapi, tahukah kamu dari mana sebenarnya kata takjil berasal? Secara etimologi, takjil berasal dari bahasa Arab, dari kata ajala yang berarti mempercepat. Dalam konteks puasa, takjil bermakna menyegerakan berbuka setelah matahari terbenam, biasanya dengan hidangan ringan. Lebih dari sekedar makanan, takjil punya nilai sosial yang kuat. Tradisi berbagi takjil mencerminkan kepedulian, kebersamaan, dan semangat saling berbagi di bulan suci. Itulah, takjil bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang makna dan kebersamaan Ramadan.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi, nggak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar gak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, gak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
3: Kamu masih bersama Pro 2.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
0: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh.

0: Kali enggak?
1: 95,2 FM, RRI Pro 2 Banjarmasin.
0: Teman terbaik kamu, teman-teman. Ini bentar lagi kita bakal say bye-bye ya, kapan?
1: Betul, gak kerasa lagi ya.
0: Iya, bener banget lagi nih. Dan ini nih teman-teman, kita masih berduka tentang karhutlah Kalimantan ya, yang belum usai banget. Dan ada satu brand yang tarik salur, turut salurkan bantuan untuk warga nih. Kebakaran hutan di Kalimantan ini masih belum sepenuhnya terkendali, dan bantuan darurat terus juga menjangkau daerah-daerah yang paling parah terkena dampaknya. Dan satu brand ini bekerja sama dengan Yari, teman-teman, dari Sukarela.

0: Relawan lokal berada di lapangan untuk mendistribusikan kebutuhan pokok kepada warga yang terdampak, memberikan dukungan penting bagi petugas pemadam kebakaran, dan juga meningkatkan bantuan untuk satwa liar yang terjebak dalam kondisi api. Situasinya juga tetap mendesak ya teman-teman, dan juga pekerjaannya juga masih jauh banget dari selesai ya teman-teman Pro 2.
1: Iya, ini masih keadaan terbakar juga. Di tadi aku baru lewat di Gambut masih ada kebakaran juga.
0: Tuh, masih banget titik-titik lahan kebakaran itu random banget kayak Fadli ya.
1: Iya, betul.
0: Dan kadang kita enggak expect kalau kebakaran bakal di situ.
1: Enggak expect banget sih.
0: Nah, itu dia. Semoga Karhutla ini bakal baik-baik saja Kalimantan ini dan semuanya. Soalnya ini bukan mengganggu Indonesia aja bukan, tapi udah negara sebelah juga keganggu banget nih.
1: Juga.
0: Iya.

0: Ya, aku mau nanya serius ya. Kamu matiin notifikasi grup kita ya?
1: Kenapa emang?
0: Karena tiap kita ngobrol di grup, kamu gak pernah muncul lagi tuh. Padahal dulu paling cepat balas. Terus, story juga udah gak pernah upload. Jadi ya, aneh aja sih.
2: Iya sih, aku juga baru nyadar. Biasanya, tiap ada meme receh, kamu yang paling depan ketawanya.
1: Ya, lagi males buka aja.
0: Tapi, sampai semua story di-mute juga.
1: Iya.
2: Buset, separah itu. Emang story kita ngeselin ya?
1: Bukan karena kalian ngeselin.
0: Terus?
1: Aku lagi capek aja.
0: Capek lihat story orang?
1: Bukan cuma story sih. Lebih ke semuanya. Kadang aku cuma buka Instagram 5 menit. Tapi habis itu mood bisa jelek seharian.
2: Karena?
1: Karena semua orang kayak lagi hidup lebih bagus aja dari aku.
0: Tapi kan itu cuma yang dipost doang ya?
1: Iya, tahu. Aku juga tahu gak semua yang ada di media sosial itu sama kayak aslinya. Tapi masalahnya, otak tetap ngebandingin. Lihat orang nongkrong, aku ngerasa hidup aku tuh kurang seru. Lihat orang upload pencapaian, aku ngerasa ketinggalan. Lihat orang kelihatan bahagia terus, aku jadi mikir, kenapa aku capek sendiri?
2: Kamu selama ini mikir begitu?
1: Iya, dan makin aku scroll, makin ngerasa harus jadi sesuatu biar dianggap ada.
0: Sebenarnya aku juga kadang gitu sih.
1: Gitu gimana?
0: Kalau story sepi, aku mikir, apa udah mulai gak menarik lagi ya? Kalau upload sesuatu juga terus dikit yang respon, aku jadi pengen dihapus aja sih. Padahal ya itu kan cuma angka.
2: Lucu ya, kita semua tahu itu cuma media sosial, tapi tetap aja kepikiran.
1: Karena lama-lama kayak nilai diri kita ikut ditaruh di situ.
0: Jadi kamu matiin notifikasi grup kita bukan karena marah kan?
1: Enggak, aku cuma pengen napas bentar tanpa ngerasa harus lihat hidup semua orang tiap hari. Kadang aku iri sama orang yang bisa buka media sosial tuh santai aja. Sementara aku, tiap lihat sesuatu, malah jadi overthinking sendiri.
2: Ya berarti kamu lagi capek aja, bukan benci orang.
1: Mungkin.
0: Aku baru sadar sih, kadang kita terlalu sibuk kelihatan bahagia di internet, sampai lupa nanya kabar beneran.
2: Dan lucunya lagi, semua orang saling iri satu sama lain.
1: Padahal bisa jadi semuanya juga lagi capek.
0: Ya udah, kalau kamu emang lagi pengen jauh dari medsos dulu, gak apa-apa sih.
2: Iya, yang penting jangan mute kita di dunia nyata aja.
1: Enggak lah.
0: Kadang istirahat itu perlu sih, biar kita ingat kalau hidup tuh bukan cuma soal dilihat orang.
1: Iya, aku juga lagi belajar buat gak nyari nilai diri dari layar terus.

0: 90,2 RRI Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes, masih barengan siapa?
1: Fadli
0: dan Gaisa ya teman-teman. Dan ini udah jam 18.15, masih ada waktu dong buat siaran. Enggak, 18.53 ya teman-teman. Dan ya, apa nih Kak Fadli?
1: Enggak berasa udah hampir close. Ini kita closing kita ya.
0: Iya. Setelah dari jam 3 dari masih terang menderang sampai apa ini? Sampai gelap. Tapi jangan kemana-mana tetap ya. Tapi sini ada Kak, ada Linda ya teman-teman yang bakal nemenin kalian di siaga malam. Jangan galau malam-malam. Dan pastinya ada anak BA lainnya ya.
1: Betul, ada juga.
0: Ada siapa ya teman-teman?
1: Ayo, tunggu aja deh ya.
0: Iya, stay tune aja. Terus kalau nanti kalau kepo silakan langsung ke TikTok kita. Waktu live di TikTok ya Fadli ya.
1: Yoi.
0: Pastinya gak kalah seru dari kita ya Fadli.
1: Betul,
0: pasti. Tapi paling seru sih kita.
1: Woy, boleh, boleh, boleh.
0: Ya teman-teman, Gaisa dan Fadli kali ini pamit dulu. Next time kita mungkin ketemu lagi ya Fadli ya.
1: Ya next time, mudah-mudahan
0: di udara. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, aduh lama banget gak nyapa kamu. Nih kalau udah malam-malam di STMJ, sampai tengah malam aja bareng sama Linda. Nanti sampai jam 12 malam bareng sama aku ya. So jangan bosen-bosen deh buat dengerin aku cuap-cuap malam hari ini. Apalagi bahasannya ini, aduh gimana ya. Mau ngebahasnya tuh kayak langsung cerminan diri gitu. Tapi ya gak apa-apa lah ya, secara profesionalitas saja kita bahasnya. Ada studi yang mengatakan banyak jomblo yang sudah gak betah sendiri, namun mager untuk cari pasangan. Ini kayak berasa independent woman tuh sampai jam 5 sore aja gitu loh teman Pro 2. Ngerti gak sih? Ayo udahlah nanti kita bahas-bahas ya abis ini dikomenin. Jadi keep stay tune terus di Pro 2 RRI Banjarmasin.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru, itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: Kafe tuh pada nengok kita loh.
4: Aduh iya ya. Duh maaf, aku ngerasan seru banget ini.
3: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
5: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.
6: Masih bersama Pro 2.

0: bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Serius kamu, terus dianya gimana?
2: Pelan dikit suara kamu. Satu kafe tuh keadaan yang gak kita loh.
1: Aduh, iya ya. Maaf, aku ngerasan, seru banget ini.
2: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi ini bahas yang satu ini ya, aduh gimana gitu teman Pro 2. Kok jadi sedih gitu ya. Jadi ini ya teman Pro 2, relationship a coach Alex the praxis yang menyoroti kebiasaan sebagian orang yang masih menjomblo. Menurutnya, banyak yang sadar perlu meningkatkan kualitas diri agar lebih mudah mendapatkan pasangan, tetapi enggan mengambil tindakan nyata. Aduh deh, kok bener ngomongnya ya. Keinginan untuk dicintai apa adanya pun terkadang dijadikan alasan untuk tidak berusaha, mulai dari membuka diri terhadap hubungan baru hingga mendekati orang yang disukai. Gimana ini menurut kalian? Benar apa benar sih? Banyak jomblo yang sudah tidak betah sendiri tapi mager untuk cari pasangan gitu loh. Dicariin nanti gak mood, nyari sendiri males gitu, tapi ngeluhnya gak betah kalau sendiri aja. Jadi gimana sih maunya? Tolong, tolong.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendem sendiri.
2: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
1: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
2: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
1: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
3: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, kita kan bahas tentang ini ya teman Pro 2 ya, studi yang mengatakan bahwa banyak jomblo yang sudah tidak betah sendiri namun mager untuk cari pasangan. Tapi ini berlaku kepada semuanya nggak sih? Soalnya kan ramai juga tuh di media sosial ya. Ada juga yang katanya tuh kayak nggak pas banget deh kalau dicariin, kayak takut nggak cocok dan sebagainya. Aku juga pengen tanya nih sama teman aku malam hari ini, teman Pro 2. Kira-kira apakah dia juga relate dengan studi yang satu ini? Helda, kamu relate nggak nih sama studi satu ini gitu, bahwa banyak jomblo yang sudah tidak betah sendiri namun mager untuk cari pasangan? Kalau boleh tahu nih, kalau boleh sih ya, tapi harus tahu sih ya, Helda jomblo apa nggak nih?
1: Waduh, oke Linda, izin menjawab nih ya.
0: Aduh, izin teman Pro 2 ya. Oke.
1: Oke. Masih jomblo sih.
0: Masih jomblo, tapi kamu relate enggak sih sama yang maksudnya jomblo? Apalagi nih Helda kan sibuk banget nih, kayak tadi kan aktivitasnya banyak banget. Harus kerja dulu di satu tempat sini baru kesini lagi gitu.
1: Iya.
0: Nah, sempat enggak buat nyari pasangan?
1: Waduh, kayaknya ngomong-ngomong sempat enggak sempatnya pasti enggak sempat ya, gak karena sempet. Sibuk banget.
0: Tapi kan mungkin independent woman-nya mungkin sampai sore aja gitu ya, atau enggak sampai jam 12 malam ini aja. Sisanya kayak perlu enggak sih kayak nanyain gimana harinya hari ini? Ada enggak sih perasaan-perasaan kayak gitu, Helda?
1: Oke, kalau perasaan-perasaan kayak gitu kayaknya alhamdulillah untuk saat ini enggak ada sih.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, karena mungkin terlalu sibuk mikirnya capek mau tidur aja
1: iya.
0: Gitu ya. Oke, fix enggak relate. Ya udah kita bacain aja komentarnya nih Helda yang relate. Ada siapa nih kira-kira?
1: Oke, di sini ada QRTLNNN itu mencari saudara ipar perempuan. Habis itu ada juga nih dari SNDSIN underscore iya lagi katanya.
0: Oke, berarti ini relate gitu ceritanya ya. Terus ada juga nih darinya Kembang Kuaci, dia ngetak temennya, salah satunya ini Min katanya.
1: Waduh.
0: Oh, ternyata banyak yang relate juga,
1: ada juga
0: ya.
1: Nih, iya.
0: Ada siapa lagi?
1: Pitaloka.bella hahaha iya lagi.
0: Nah, benar tuh. Jadi memang kayaknya banyak senasib ya. Ada juga ada siapa lagi nih Helda?
1: Ada VRART03. Gue aja tuh selalu berkata when ya, namun enggan bucin karena indis ekonomi.
0: Nah itu dia. Sekarang tuh katanya udah enggak indis ekonomi lagi Helda.
1: Apa tuh?
0: Tapi katanya your mah yummy gitu.
1: Ada
0: aja lagi ya. Apa sih maksudnya Lin? Ini katanya lagi happening banget juga bahasanya Indonesia kan kayak your kamu mah kayak bahasa ada Bandung-Bandungnya gitu kan. Kamu mah gitu kan. Sedangkan yummy kan enak. Jadi
1: betul.
0: Maksudnya tuh kayak kamu mah enak gitu. Tuh jadinya, jadi gak cuma indis ekonomi nih ceritanya teman-teman dua ya. Udah makin berkembang aja nih kosa katanya.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
2: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
1: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
2: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
1: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau skill baru mungkin?
2: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
1: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
3: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.

0: Prodi Era Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi masing-masing tuh punya apa ya?
1: Perspektif mungkin.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, benar banget Helda. Kalau kamu gimana?
1: Oke, sebenarnya ini relate sih, Kak. Karena sebenarnya mau aja punya pasangan, tapi kayak mager ada juga karena takut enggak bisa ngehandle, ada
0: juga ya. Membagi waktunya gitu ya. Bener.
1: Apalagi kayak nyesuain mood-mood kita juga nih.
0: Betul banget. Tapi kayaknya katanya juga kalau dicariin kayak kadang enggak pas enggak sih, kayak enggak sesuai. Ah, enggak tipe nih, enggak my type nih gitu.
1: Iya, itu berpengaruh sih.
0: Nah, ya kan. Ya udah lah ya. Itu dulu deh teman Prodi informasinya ya. Nanti kita lanjut lagi keseruannya di malam hari ini. Jadi setia terus di Prodi RRI Banjarmasin. Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saat ini Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. Informasi kali ini, teman Pro 2 berkenaan akan bea cukai Banjarmasin dan TNI. Amankan 4,2 juta batang rokok ilegal. Bea cukai Banjarmasin terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal serta lalu lintas barang pada jalur penerbangan internasional melalui sinergi dengan berbagai instansi terkait. Yang terbaru, Bea Cukai Banjarmasin bersama Tentara Nasional Indonesia berhasil mengamankan jutaan batang rokok ilegal. Penindakan dilakukan pada Jumat 25 September sekitar pukul 3.45 waktu Indonesia Tengah di Jalan Tembus Mantuil, Kota Banjarmasin. Dalam penindakan tersebut, Bea Cukai Banjarmasin bersinergi dengan Denpom 20/2 Banjarmasin dan Badan Intelijen Strategis TNI melakukan penindakan terhadap dua truk yang diduga mengangkut rokok ilegal.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya, teman Pro 2, masih dikutip dari rri.co.id. Kejuaraan Provinsi Renang dan Perairan Terbuka 2026 resmi digelar di kolam renang Gor Hasanuddin HM sejak Senin 12 Oktober 2026 pagi. Ajang ini mencatatkan rekor lonjakan peserta dengan keterlibatan hampir 200 perenang dari berbagai kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan. Para atlet bersaing ketat pada kelompok umur 1 hingga KU4. Panitia juga tetap memberikan ruang bagi perenang senior untuk berlaga, namun membatasi keikutsertaan maksimal pada 4 nomor pertandingan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan untuk informasi terakhir, teman Pro 2, Pemko Banjarmasin perkuat sinergi dan juga dengan Dewan Pertahanan Nasional. Pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat sinergi dengan Dewan Pertahanan Nasional dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketahanan wilayah. Upaya ini dibahas dalam pertemuan Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR bersama tim Kedeputian Geostrategi DPN yang dipimpin Marsa TNI Agus Wahyudi di ruang Wali Kota Selasa 13 Oktober 2026. Pertemuan ini membahas penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan juga daerah dalam mengantisipasi berbagai potensi ancaman termasuk kebakaran, kebakaran hutan dan lahan, hingga ancaman cyber. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR berharap kerjasama dengan DPN dapat meningkatkan kewaspadaan dini serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan dan ketahanan wilayah. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yay, masih bareng sama Edi dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita gak akan berdua aja karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui Zoom.
1: Asik.
0: Ada seorang asik yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
1: Calontong. Oh bukan,
0: ada Om Yeri.
1: Om Yeri.
2: Hai. Halo semuanya.
0: Halo. Gimana kabarnya Om Yeri?
2: Ini
0: kalau di YouTube nunjuk ya? Udah gak usah
1: ngomong. Sorry.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Baik. Gimana baik, kabarnya sehat
0: semua? Luar biasa sehat.
1: Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
2: Iya betul.
1: Yo, seru
0: sekali.
1: Akang. Asik.
2: Lagi pada makan juga.
0: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan.
1: Asik.
0: Gitu kan.
1: Iya, bener. Dan luar biasa bener. Karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya. Ini hari Selasa menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
0: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
1: Iya. Gue buka baju lah.
0: Gak usah. Situ hulet.
1: Gimana kabar Om Yeri?
2: Baik.
0: Luar biasa ya, sehat ya.
2: Luar biasa.
0: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya, terakhir ya.
1: Terakhir
0: sama
1: Rutinitas.
2: Sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang paling baru ngeluarin yang single baru ya. Terus yang kedua yang sendiri itu, terus yang kedua sih kita T5 juga lagi bikin mini album juga, itu juga sekarang
1: proses EP.
2: Terus Rutinitas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
0: Asik.
2: Gitu, ada jadi nanti mungkin akhir tahun ya. Gitu. Bener.
0: Produktif banget lagi ya Om ya.
1: Kejar tayang ya Om.
2: Kepaksa.
1: Padahal udah kita mau angkat loh, udah produktif ya, kepaksa ternyata. Kepaksa ya, luar biasa.
2: Kegiatan ya paling itu aja sih, kegiatan sih paling sekarang lagi apa ya, lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul, sekarang lagi ya ada beberapa yang lagi dikelola lah, sekarang lagi di develop sama dikelola gitu.
1: Bener. Apa nih Om, makanannya apa bentuknya?
2: Yang satu steak lagi jalan. Okay. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Sumarekon Mall Bekasi.
1: Waduh.
0: Ya. Seru.
1: Asik banget nih.
0: Bener.
2: Iya nanti datang ya.
1: Boleh dong.
0: Siap. Laksanakan.
1: Kita berangkat, terang aja. Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama Rutinitas Pagi lagi produktif. Bener. Bahkan untuk proyek sendirinya produktif Om Yeri ya.
2: Iya, masih kuat ya.
0: Masih kuat lah. Karena sekarang Om Yeri baru aja ngerilis single solonya, proyek solonya nih ya.
2: Iya, terbaru ya. Itu. Iya, kebetulan itu.
0: Kebetulan ya. Ini jadi proyek solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
2: Aku tuh sebenarnya kan banyak collab dia sebenarnya di proyek yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru dua. Kalau single untuk proyek sendiri itu kan udah ada 4 sebenarnya, yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 bandnya dari Bandung juga, yang ketiga sama Rutinitas Pagi yang sekarang sendiri lagi.
0: Okay.
2: Gitu, jadi udah 4 sih.
0: Benar.
2: Udah 4. Ini proyek sendirinya ya, di luar T5 tuh.
0: Di luar T5 udah ada 4 nih. Gokil.
2: Udah 4 sih, iya.
0: Gokil.
1: Udah lumayan ya.
0: Lumayan banget.
2: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
1: Bener.
0: Tetap berkarya ya Om.
1: Iya dong.
2: Iya, harus lah.
1: Tapi kalau buat Om Yeri tuh kenapa akhirnya ada proyek solo? Apakah karena memang ini apa ya, nggak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
2: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya ini nggak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang ini udahlah, kalau ini aku pisahin, ini Tifa nggak di sini gitu, itu sama gue aja gitu. Beberapa sih aku, kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya, aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik harus pop, R&B atau apa enggak, random aja. Okay. Apapun selama itu enak gitu maksudnya.
1: Oh, ya nyenengin diri sendiri lah om ya.
2: Biar enggak stres.
1: Benar. Benar, itu penting. Itu
0: penting.
1: Penting, penting. Penting.
2: Ah, jadi ibaratnya ya me time-nya gua,
1: iya, untuk
2: project selain ini me time-nya gue lah.
0: Iya, iya, udah, udah. Karena emang semua gitu. Apa dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
2: Iya, situ aja sih.
1: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri deh, kita enggak enggak siaran di radio, kita keluar ya.
0: Siaran di mana ya?
1: Siaran di anak ya. Biar biar enggak stres kan.
0: Iya benar.
1: Biar enggak stres.
2: Iya sih. Yang penting zaman sekarang ya kita enggak boleh stres.
1: Benar, benar,
0: benar. Benar. Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
1: Benar, benar, benar.
0: Gokil, gokil, gokil. Karena emang di project solo yang kali ini juga kayaknya lagi-lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
1: Nah. Oh,
2: yeah. Iya, kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada 80s-nya waktu komunitas pagi. Sekarang kita gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
1: Bener-bener.
2: Yang project sendiri itu yang gak tutup. Karena untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Ya kalau di project gue sih, gue cari sesuatu yang gue akan lebih bebas.
0: Iya, iya, iya, benar-benar seru nih.
2: Berarti seru-seruan.
1: Dan kayaknya nih emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Miri sebelumnya ya. Dari judulnya beda, lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
0: Paling beda sih.
2: Kalau lagu berikut, lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih gue. Lagu-lagu motivasi kayak waktu sama si 11-12 kan judulnya Good Morning. Itu jadi memotivasi orang bangun pagi kerja apa segala macam. Sama ya Mas Rutas pagi itu kemarin lagunya apa ya? Temanya gue lupa.
0: Ini gak sih apa kisah-kisah cinta anak SMA gak sih? Remaja gitu.
2: Iya, masa remaja.
0: Masa remaja ya, masa remaja.
1: Om Irinya aja lupa. Om Irinya lupa.
2: Iya. Kemakan usia.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Benar.
2: Nah, yang sekarang, lebih ngangkat lebih ke kesendirian gitu. Jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini gue harus lebih merenung lah intinya. Ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin, gue jadi sendirian kayak gitu. Cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya. Nah gitu maksudnya gitu aja. Ya sedih sih sebenarnya.
1: Itu
2: cerita tentang orang putus sebenarnya itu ceritanya.
1: Gitu.
2: Jangan
1: sampai down tuh dengerin.
0: Iya benar.
1: Jangan sampai.
0: Jangan sampai.
1: Nah, itu. Jangan sampai.
2: Berarti ada yang lagi putus ini.
0: Kok bisa nyimpulin begitu?
1: Ngambil kesimpulan cepet banget, Mary.
0: Segitu cepet banget.
1: Iya. Iya, tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini, Om ya.
2: Iya benar.
1: Kenapa? Apa karena Om Yeri ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana? Nah,
2: gini. Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi enggak baik-baik aja tuh. Kalau siang tuh kan biasanya masih bisa kita tuh kayaknya masih bisa happy lah, ketemu teman apa betul. Segala macam. Tapi suka berasa enggak sih di saat sore menjelang sore? Kesepian itu datang gitu. Orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu kok gue kayak jadi sendiri banget ya gitu. Jadi
1: jam rawannya
2: jam segitu biasanya.
1: Oh.
2: Bisa orang teman pada pulang lah apa segala macam, kok gue sendiri banget, apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu, atau abis putus sama pasangan kita. Itu kan berasa banget biasanya suatu senja kemarin tuh, start-startnya tuh senja biasanya udah mulai aduh kok sepi ya gitu.
0: Bener mulai itu ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan, kayak bengong tiba-tiba
2: bengong gitu.
0: Sepi ya gitu.
2: Mata aja, tahu-tahu air mata netes.
0: Netes, ternyata kecolok matanya.
1: Salah dong, ekstrim banget sampai kecolok matanya. Iya. Oh, jadi sebenarnya nge-capture tentang itu Om ya.
0: Benar.
2: Sih, biasanya capture itu juga sih. Pada dasarnya intinya tentang orang yang pisah, tapi aku gue ngegambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu. Biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak. Aduh, apa ini sedihnya itu biasanya datangnya di antara di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh udah berasa kayak sendirian kita.
1: Overthinking cenah.
2: Iya betul.
1: Overthinking. Iya.
2: Overthinking.
1: Benar. Itu tuh menarik tuh.
0: Yes.
1: Nah mungkin buat kamu teman berdua ada yang relate nih dengan cerita ini.
0: Benar.
1: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri nanti boleh banget kita bacain ya.
0: Ya iya. Jadi langsung aja. Kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta, bisa ikutan seru-seruan di sana atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes. So jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC
0: Music Live Chat.
2: Yeah.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yeay. Dan kita masih barengan sama Om Jerry.
1: Yoi.
0: Yes.
2: Halo.
0: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih. Senja.
1: Berjudul Senja.
0: Betul. Tadi kan udah dijelasin lo ini ngambil kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan rasa kehilangan gitu berarti ya Om ya.
2: Iya benar. Betul.
0: Di sore hari.
2: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya itu kan bukan senja doang, cuman itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
0: Iya.
1: Kenapa yang dipotong senja Om? Cuma maksudnya ujungnya doang atau belakangnya doang? Kenapa enggak di ujung doang judul lagunya?
0: Agak aneh juga ya.
1: Keci gitu. Lebih keci. Di ujung.
2: Satu kepanjangan, kedua itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu maksudnya.
1: Aslinya Rindu di Ujung Senja tadi ya.
2: Senja aslinya judulnya tadinya mau itu tadinya.
0: Akhirnya dipilihlah Senja.
1: Dipilihlah Senja sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
2: Enggak sih, kalau dibilang pengalaman pribadi pernah ngalamin seperti itu cuman dulu ya. Udah lama. Saat ini sih enggak ngalamin itu, cuman gue nginget-nginget aja waktu dulu waktu gue ditinggalin cewek gue, ditinggalin pasangan. Ya beras momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya.
0: Kriko gitu. Lagi akhirnya
2: Kriko lagi dan kadang itu tuh kan nggak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu belum bisa move on gitu tuh. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Aja kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu. Kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang gue biasanya gue jam segini gue ngapain ya, itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore pas mall gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah gitu, gue pengen cari happy tapi nggak jelas itu bahayanya gitu. Pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah gitu.
1: Ini menarik nih, kalau dulu nih caranya Om Yeri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
2: Kalau gue sih apa ya, kadang-kadang kalau saat itu sepi banget caranya distractnya cuma satu, karena gue dari dulu emang senang musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio, kadang-kadang dari dulu kan memang kadang-kadang suka udah ada studio pribadi ya. Kadang-kadang gue ngotak-atik sampai akhirnya agak lupaan, capek sendiri tidur.
1: Studio foto kan tapi
0: bukan
1: bang gue pusing fotoin yang banyak gitu. bisa juga
2: jadi kampung. Kadang-kadang seperti itu sih kadang-kadang. Kalau enggak ya kadang-kadang gue suka maksa teman gue sendiri ketemuan lagi deh kita ngopi dulu yuk gitu. Jadi buat ngilangin. Ya untungnya saat itu banyak teman gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu. Jadi itu sih yang nyelamatin biasanya gitu.
1: Jadi banyak minjem waktu orang ya Om Yeri.
2: Iya. Jadi jadi intinya sih apa ya? Nyusahin orang.
0: Judulnya ganti nyusahin orang.
1: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
0: Iya. Bukan pinjem 100 ya.
1: Iya, pinjem waktu dulu.
0: Pinjem waktu dulu ya.
1: Bener. Oke.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini?
2: Lagi suka aja sih saat ini memang gue lagi suka dengerin yang gitu-gitu ya. Pop folk gitu. Jadi mungkin cari sesuatu yang lain aja karena ada kadang-kadang orang kalau denger musik jenuh juga ya kalau kita dengerin genrenya mentang-mentang orang mungkin nyangkanya mentang-mentang gue bandnya orang anggapnya band-band pop R&B apa segala macam, disangkanya gue tuh dengerin tiap hari itu, enggak juga. Kadang-kadang ada boringnya gue harus cari dengerin yang lain. Kadang-kadang gue dengerin metal, gue dengerin juga kadang-kadang gitu. Iya benar, karena gue masih dengerin Metallica, gue masih dengerin Maroon 5, gue masih dengerin Guns N' Roses, gue masih dengerin sebenarnya. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area situ tuh kadang-kadang.
1: Oke. Itu juga jadi influence lo kali Om ya.
2: Iya benar. Kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genrenya R&B, ternyata nadanya lagunya enak nih. Malah
0: jadi
2: terinspirasi juga untuk bikin yang seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang suka gitu gitu kalau gue.
0: Jadi ngulik ya.
1: Jadi ngulik ya.
2: Iya,
0: benar. Jadi ngulik.
1: Coba Denny Caknan dong.
0: Salah. Terlalu ambiar
2: kan.
1: Hari ini kan
2: gue dengerin.
1: Nah, iya.
2: Itu. Caknan NDX. NDX, Ndar Boy gue dengerin.
1: Tuh kan,
2: asik kan om. Gue hafal lagu-lagunya.
1: Asik kan,
0: asik ya. Bener.
2: Gue dengerin semuanya dan itu menurut gue bagus, keren.
0: Iya, betul.
2: Keren.
0: Jadi nanti gua ditunggu ya.
2: Beberapa...
0: Ditunggu ambiarnya ya.
2: Gue ini hip, mungkin nggak keambiar banget ya. Yang gue sempat kepikiran tuh bikin kayak hip dude sih sebenarnya.
0: Oh iya.
2: Depannya.
1: Seru banget.
0: Seru banget tuh.
2: Itu hype-nya enak banget ya.
0: Bener.
2: Ya karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Andar Boy, NDX, gue hafal dulu-dulu ya.
1: Serius?
0: Oke. Okay.
2: Serius ada Montes nih.
1: Kita percaya, kita percaya.
0: Kita percaya.
1: Gaspol Dangak. Iya, kita percaya.
2: Ada apa coba? Keringan mantap.
1: Iya.
2: Iya. Gue dengerin
0: itu semua. Benar-benar.
1: Iya sih, jujur.
0: Berarti cukup random juga ya.
1: Cukup random ya.
2: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmat, gue nikmatin ya maksudnya.
0: Benar-benar. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Yeri bisa menikmati ya. Kita tadi kan ada hip dude gitu-gitu kan.
2: Termasuk yang bisa menikmatin gue, karena gue kadang-kadang suka nyari-nyari yang baru, kadang-kadang gitu, kayak Naikila gitu gue dengerin gitu, terus gue dengerin kayak misalkan si siapa, kayak kelas tuh Enow, itu gue dengerin,
0: benar-benar,
2: itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua.
1: Yeah. Wah berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget om ya?
2: Gue dengerin, iya, gue dengerin sih kayak Bernadia, angkatan yang baru-baru, kayak perunggu gue dengerin.
1: Berarti lu tuh masih masih sangat mendengarkan yang terbaru ya Om?
2: Ya pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba kan gue juga suka main TikTok, apa platform kayak TikTok, kayak gue boleh nyebutin, boleh
1: aman.
2: Gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk memakai TikTok, Instagram dan lagu-lagu itu kan lewat terus. Kadang-kadang gue langsung cari gitu, kadang-kadang gitu.
1: Berarti lu langsung ini ya ke counter untuk ngisi MP3 ya?
2: di Winamp
1: bang. Bang isiin lagu Bernadia gitu ya.
2: Iya, di handphone gitu kan.
1: Iya. Mau diisiin lagu. Kok lagunya sih baru, tapi cara dengerinnya agak lawas ya. Oke.
0: Wow.
2: Oke.
1: Tapi gue penasaran sih, yes. Maksudnya dari lagu Senja ini nanti vibesnya bakal kayak

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
0: Alright.
1: Yo,
0: yes. Tadi kita udah dengerin
1: Senja.
0: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagu.
1: Iya, ada ya. Emang ada di lirik Om ya.
2: Iya,
1: ada
2: di lirik ya. Iya, itu benar.
0: Benar.
2: Di ujungnya.
1: Di ujungnya.
0: Benar-benar di ujung tuh.
2: Kalau di Five Man di ujung mimpi dulu. Judulnya.
0: Bener.
2: Sekarang di ujung senja.
0: Oh, bener.
1: Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s ya Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu nggak, kayak dari roll drum dan beatnya sih?
2: Ada. Jadi nyambung dari waktu kemarin berita pagi juga kan soalnya.
1: Iya,
2: soalnya ada 80s, jadi ini kayaknya agak kebawa ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di tahun 80-an.
1: Iya
2: gitu.
1: Sih. Karena jadi senja di tahun 80-an.
0: Bener.
2: Iya. Gitu. Iya memang apa sih namanya? Kalau nggak salah gue pernah bilang ya waktu itu ya, kalau nggak salah waktu amaran berita pagi itu memang lagi seneng banget area-area 80s gitu.
0: Iya.
2: Lagi dengerin lagi juga. Jadi zaman lagu tahun berapa ya? Mus Mujiono.
1: Wow.
2: Terus Mas Faris RM.
1: Faris RM.
2: Kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
1: Iya sih.
2: Gitu.
1: Iya
2: sekarang
1: iya sih.
2: Warna-warna situ.
1: Iya. Jadi kayak ada Faris-Faris sih tadi.
2: Iya.
1: Keren.
0: Oke loh.
1: Kalau menurut gimana, Dit?
0: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih, lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin, atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
2: Iya.
0: Benar-benar. Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya enak aja gitu buat dinikmatin.
2: Iya
0: gitu.
2: Sih. Sedih, nggak bisa move on, itu kan ceritanya ke sana. Terus apa ya, mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
0: Iya, gitu. Benar-benar.
2: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, bukan video klip ya, itu kan sebenarnya gue klipnya di AI ya gue bikinnya. Di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Nah, gitu itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gue kesel, udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah, pokoknya lah. Itulah pokoknya.
0: Benar-benar. Emosinya
2: ceritanya
0: luar biasa
2: sebenarnya.
0: Emosinya meledak-ledak loh tadi, sampai mobil aja tuh
1: mobilnya meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
2: Tadinya gue mau ngikut-ngikutin anaknya Enzi, cuman ternyata kok gue jadi aneh ya. Gitu.
1: Masa udah nyerah dulu, jangan dong. jangan.
0: Benar.
1: Oke.
0: Right.
1: Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gua ngedengerin tadi senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya kalau gue.
2: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsep kayak gitu.
1: Iya. Asik.
0: Alright. Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini.
1: Yoi.
0: Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
1: Lara.
2: Lara. Halo Lara.
0: Ini jika suatu saat Kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana Kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
1: Wow.
0: Mimpi atau keluarga bangga nih?
1: Oh, iya.
2: Nah, dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
0: Balancing ya, benar-benar.
2: Iya, manajemen waktu harus balance, semuanya prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku, karena dua-duanya penting sih menurut aku. Secara karir, mimpi dan keluarga itu adalah sesuatu yang vital buat hidup.
0: Iya.
2: Maksudnya kita nggak bisa kehilangan satupun mereka dari kedua hal itu. Gitu.
0: Betul.
1: Nah, nggak boleh dikorbankan ya.
0: Benar.
2: Nggak boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya. Gitu.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri sekarang, mimpinya apa sih kalau di dunia musik itu?
2: Mimpi gue ya.
1: Cita-citanya apa sih sebetulnya Om Yeri?
2: Cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling dekat itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis. Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalani di luar musik gitu.
0: Betul.
2: Benar-benar. Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh benar nggak sih ya? Cuman ini dari persepsi gue sendiri. Musik untuk di Indonesia, gitu gue nggak bicara di global ya. Tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup mandirin musik doang, kayaknya belum bisa. Fight banget. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan, gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
0: Benar-benar. Jadi bisa saling-saling menopang lah ya.
2: Iya, benar-benar. Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik itu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya. Maksudnya,
1: iya, jelas.
2: Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu. Maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu maksudnya.
0: Betul. Menarik ya. Benar. Bermusik dengan modal.
1: Juga punya bisnis kita pikir, ya.
2: Tapi benar nggak sih maksudnya? Kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
0: Benar.
2: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat, kita butuh marketing, ya kan? Nah kalau iya kan itu.
0: Iya benar.
1: Percaya. Apalagi juga dulu maksudnya Om Yeri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik,
2: iya,
1: gitu kan?
2: Benar.
1: Oke, gitu Lara ya, udah terjawab sama Mary ya.
0: Selanjutnya siapa lan?
1: Ada dari Ilham KDI nih.
0: Kenapa tuh?
2: Katanya, Ilham KDI.
1: Katanya kalau ada kesempatan berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Om Mary tuh pilih siapa dan apa alasannya?
2: Kalau gue pribadi, gue lagi pengen nyoba yang lintas genre sebenarnya. Jadi jangan yang setipe misalkan sama dangdut, sama Melayu, itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
0: Kebayang. Tapi berarti Om Yeri emang benar-benar suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya?
2: Iya, banget sih sekarang karena ya kita kan butuh variasi ya untuk berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
1: Betul. Oke, jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut Melayu gitu ya.
2: Iya, makanya banyak banget contohnya sekarang. Alasannya contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih, Naikila sama Tensi. Tensi itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue, menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan. Semua orang kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
1: Banyak fusion gitu. Baru sekarang bener justru sih.
2: Dan
1: band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih gue percaya.
2: Betul. Karena musik itu siklus gitu, enggak tahu.
1: Ada siklusnya.
0: Benar.
1: Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan.
2: Iya, benar.
0: Iya sih. Iya, benar.
2: Lagu Charlie. Terus sebenarnya lagunya tuh enggak kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi, bisa. Apalagi dengan sekarang kecanggihan dunia digital gitu kan, bahkan lagu itu nggak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagu.
0: Benar.
2: Itu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya sekarang di era digital tuh musik tuh bisa tren berkali-kali.
1: Benar. Dan juga kita kalau ngeliatin festival musik line up itu justru memang ngambil dari semua genre Om ya, kayak dari 80-an ada dari dangdut ada, dimasukin semua gitu.
2: Dimasukin semua sekarang dan eventnya emang udah kreatif semua sih sekarang.
1: Iya, parah.
2: Mereka,
1: parah.
2: mereka, Parah mereka.
1: Iya, iya. Kayak kayak mana waktu itu ya? Antara Paspor atau Synchronize. Akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Kwek Kwek panggil iya, lagi Justus Herman iya, gitu-gitu
2: iya.
1: Kan.
2: Iya, benar. Iya, benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya. Hmm. Kayak teman-teman muda nih yang milenial Malik di Essential. Yes. Dia kolaborasi sama Soneta,
1: yeah, itu kan bener.
2: Hal-hal yang gila menurut gue gitu.
1: Nah, itu, yeah, itu. Jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak ah gue benci musik Melayu, nah, gue nggak suka dangdut, nggak usah,
0: nggak banget lu.
1: Iya,
2: iya, karena musik tuh nggak ada yang jelek menurut gue.
1: Iya.
2: Tergantung, iya, karena kan menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek.
1: Yeah.
2: Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu
1: yeah,
2: maksudnya.
1: Yeah, iya
2: ya, makanya nggak ada sih menurut kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu yang gimana nggak ada sih.
0: Nggak ada. Benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
1: Pasti.
2: Iya kan? Betul.
1: Akan menemukan masanya itu, kembali.
2: Iya. Betul. Dan itu tiap orang taste-nya beda soalnya.
1: Betul.
2: Iya kan?
1: Benar.
2: Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey.
1: Hmm.
2: Maksud gue Mariah Carey bagus nggak bagus? Bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
1: Iya.
2: Bisa jadi gitu.
1: Oke. Paham.
0: Oke. Ini single senja berarti tadi udah ada visualizernya berarti
1: udah,
0: atau apa?
2: Udah ada di YouTube.
0: Udah ada di YouTube ya. Bisa ditonton juga berarti
2: yang, filmnya. AI sih video klipnya.
0: Iya. Kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya.
2: Ada. Endingnya mobil meledak. Iya sih. Sebenarnya gue juga bingung ya kenapa ini meledak nyambung nggak ya?
1: Om Yerinya bingung kayak kita gimana ya? Om Yerinya bingung kita harus mengerti ya.
0: Benar.
1: Oke, udah bisa ditonton dan juga lagu senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform Om ya.
2: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
1: Nah, penting tuh.
0: Sedap.
1: Atau seru. Mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali Om ya.
2: Bisa.
1: Bisa.
2: Nanti kabarin aja 5.000, 10.000.
1: Di langit musik ya, di langit musik.
2: Iya.
1: Gila zaman kapan.
0: Ya Allah tua.
1: Tua kita.
0: Tua.
1: Iya. Oke kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget.
0: Terima kasih ya.
1: Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
2: Amin.
1: Bisnisnya juga ya.
2: Amin. Doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
1: Amin.
0: Let's go dong.
1: Doakan terus. Oh, lancar ya.
0: Alright, terima kasih juga.
2: Thank you banget.
0: Terima kasih juga buat Tapan Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini sama Om Yeri ya.
1: Betul.
0: Dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So kita pamit dulu, Ellen pamit.
0: Edita mau pamit.
1: Dan juga
2: saya pamit juga Yeri
1: Tiba. Oke.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.

Oke, kita udah ikutin tadi ya teman Pro 2 ya, untuk segmen music live chat di Pro 2 Jakarta. Nanti Linda sama Helda lanjut lagi nemenin kamu teman Pro 2 ya, sampai nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Community Talk.

0: Kalau dua pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
2: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
2: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini. Community Talk.

0: Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan walau hari ini kita bakal ada acara obrolan komunitas ya Helda ya.
1: Betul.
0: Kita bahas tentang apa nih, komunitas apa nih yang lagi ramai nih.
1: Waduh, komunitas apa ya kira-kira?
0: Nanti kita bahas setelah ini ya. Jangan lupa dengarkan terus di mana Helda?
1: Di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Musik apa tuh? Unik banget tepukannya.
3: Masa kamu gak tahu? Itu Madihin, seni tutur asli Banjar. Keren kan?
2: Ternyata kalau didengerin lagi asik juga ya.
3: Makanya, jangan cuma bangga sama budaya luar. Seni budaya Banjar itu identitas kita. Warisan berharga aku dan kamu. Ayo anak muda, kenali dan lestarikan seni budaya Banjar.

Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.

0: temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Hmm, ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya.
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.

0: Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Oke, jadi kan kita di obrolan komunitas nih Helda ya.
0: Iya.
1: Kan banyak banget komunitas-komunitas itu biasanya tuh berdasarkan hobi, ya nggak sih?
0: Betul.
1: Helda hobinya apa?
0: Hobinya membaca, menulis, menyanyi.
1: Ayo sudah-sudah, ini 7 hari 7 malam nggak kelar teman Pro 2. Karena banyak banget hobinya dan
0: wow,
1: banyak banget kalau diikuti komunitasnya. Okay. Tapi hobi tuh sebenarnya tuh bukan cuma soal aktivitas yang seru. Kayak kamu tadi kan suka membaca, suka menyanyi, suka semua-muanya ya. Tapi juga sebenarnya tuh kayak sebagai ruang berbagi juga gak sih Helda gitu, ketemu
0: betul,
1: orang-orang baru,
0: betul,
1: gitu kan, tumbuh bareng juga, gitu kan. Kayaknya tuh lebih nyenengin gak sih daripada kamu harus konser di kamar mandi sendirian.
0: Wah itu betul sih, betul
1: kan,
0: banget.
1: Mending kayak ada teman komunitas nyanyi bareng.
0: Boleh.
1: Nah kan akhirnya tuh kayak
0: komunitas literasi.
1: Nah betul, akhirnya tuh kayak serunya tuh bareng-bareng.
0: Betul.
1: Bahagianya tuh kayak
0: dan sama-sama belajar.
1: Nah benar, langsung kayak luber-luber gitu lah teman Pro 2
0: iya,
1: ya. Tapi sayang nih gak semua komunitas hobi tuh sesuai dengan kebutuhan. Ada juga nih memang kan udah sesuai nih, oh ini sesuai hobi. Tapi ternyata dalamnya mungkin ada yang toksik mungkin.
0: Betul.
1: Ada yang pasif gitu kan.
0: Iya, tapi itu balik lagi sebenarnya bukan salah di komunitasnya sih Kak, tapi salah di individunya.
1: Nah benar, tapi karena dia dalam satu wadah komunitas akhirnya kayak kena juga gak sih namanya.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Iya.
1: Nah makanya biar gak salah langkah juga nih teman Pro 2, kita juga pengen kasih tahu nih sama-sama ya kan Helda, untuk gimana sih cara nemuin komunitas hobi tuh yang paling tepat untuk diikuti gitu. Kayak tadi kan Helda tuh banyak banget tuh kayak suka menari lagi.
0: Membaca.
1: Suka membaca, suka juga menyanyi, suka juga
0: menulis.
1: Kan kayaknya kebanyakan tuh ya.
0: Betul.
1: Paling enggak tuh ada yang satu paling yang paling deh gitu biar bisa fokus komunitasnya gitu. Nah, makanya nanti kita akan sharing ya cara yang tepat untuk memilih komunitas hobi yang paling cocok buat kamu, perdalam lah teman Pro 2 ya.

Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Community Talk.

0: Prodi RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Boleh nih, Helda, kasih tips dulu nih kepada teman Prodi. Gimana sih cara nemuin komunitas hobi yang paling tepat buat diikuti gitu?
1: Oke, Linda. Yang pertama itu mungkin tentukan dulu nih tujuanmu bergabung dalam komunitas itu.
0: Oke.
1: Jadi kayak sebelum mencari komunitas kayak hobi ya, tanyakan pada diri sendiri apa sih tujuan utamanya gitu. Apakah ingin menambah teman baru, memperdalam keterampilan, atau sekadar melepas stres aja? Dengan tahu tujuan, mungkin kamu jadi lebih mudah memilih komunitasnya sesuai dengan ekspektasi, Linda.
0: Benar, karena kan biasanya komunitas hobi tuh punya vibe yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang fokus ke prestasi gitu. Betul. Kan ada juga mungkin yang lebih sekedar yang penting, ya yang penting santai, penting kumpul-kumpul gitu lah, Helda. Kalau kamu mungkin udah jelas mungkin ya.

0: yang pengen gabung komunitas tuh misalnya Helda pengen yang bisa mengukir prestasi misalnya. Iya. Karena kan ya itu tadi komunitas membaca tuh banyak.
1: Iya, Linda.
0: Komunitas menyanyi juga banyak.
1: Betul sekali.
0: Menulis juga banyak gitu kan, tapi kan biasanya beda tujuan lah gitu. Jadi penting banget sih tujuan untuk ditentukan dulu gitu ya, mau ke arah mana. Betul.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
2: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua. Belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
1: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
2: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
1: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
3: Community Talk.

0: masih bersama Pro2. Pro2.
1: Radio Rani Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sebenarnya masih banyak ya manfaatnya ya, Helda ya.
2: Betul, Linda.
1: Kayak ada apa lagi nih, Helda?
2: Ada memanfaatkan platform online untuk eksplorasi awal.
1: Betul. Terus yang ketiga juga ada coba deh hadiri gitu kan di event atau gathering offline. Terus apa lagi, Helda?
2: Terus ada juga nih, jangan pernah ragu buat trial sebelum komitmen jangka panjang.
1: Betul. Terus juga yang terakhir, bangun juga relasi aktif, bukan sekedar jadi anggota yang pasif. Jadi tuh masuk ke komunitas hobi itu bukan hanya soal hadir, tapi juga tentang berkontribusi.
2: Iya.
1: Nah, jadi memang
2: menemukan komunitas hobi yang tepat memang butuh proses, tapi hasilnya sepadan dengan usaha yang kamu keluarkan.
1: Betul.
2: Dengan lingkungan yang selaras, hobimu bisa berkembang sekaligus bikin hidup terasa lebih penuh makna. Jadi bukan hanya sekadar ikut, tapi kita merasakan prosesnya langsung.
1: Betul, betul, betul. Jadi komunitasnya tepat tuh bukan hanya tempat berbagi hobi ya, tapi juga ruang untuk bertumbuh bersama.
2: Betul.
1: Oke deh, semoga informasinya bermanfaat. Setelah ini jangan kemana-mana, kita bakal hadir di live TikTok RRI Pro2 Banjarmasin buat kamu request. So, keep staying terus di Pro2 RRI Banjarmasin.
2: Teman terbaik kamu.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Request, Request Time.

0: Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, malam hari ini di request time bareng sama Linda dan
1: Helda.
0: Kenapa sih? Kok kayak belum pernah live padahal orangnya sesering itu live ya teman Pro 2 ya. Oh, biasa lah ya. Yes. Anak baru tuh ngerendah dulu gitu enggak sih sebelum meninggi, Ca.
1: Kata-kata malam ini.
0: Enggak usah.
1: Lanjut.
0: Ini udah banyak banget yang request ya, Helda ya. Di mana Helda requestnya?
1: Di TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin.
0: Betul. Dan pertama ada siapa aja yang request?
1: Ada AB31. Dia request Liodra Pintu Hati.
0: Oke. Terus ada sisku juga nih, namanya kan walaupun TikToknya Teh Kotak Teh Hijau, tapi namanya Alisa tuh, Helda. Dan dia di Medan.
1: Wow, orang Medan.
0: Betul, Hara katanya. Nah, kami tuh suka banget sama lagu-lagunya Hara, Helda. Karena lagu-lagunya tuh positive vibes banget gitu. Betul. Era-era butterfly gitu.
1: Iya.
0: Kamu lagi butterfly atau jadi kepompong nih malam ini?
1: Kayaknya jadi kepompong sih.
0: Kepompong ya. Dulu ya. Oke deh, kita puterin dulu dua lagu teman Pro 2. Jangan kemana-mana, setia terus di
1: RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: siapa yang tergila-gila nih?
1: Waduh, siapa nih?
0: Apakah kamu tergila-gila?
1: Wah, sepertinya iya.
0: Oke, Alda, okay. Sudah ada request dari siapa nih, Alda?
1: Ini dari saron.jpg.
0: Oke, bentar kita cek dulu. Ini masih stay tune gak nih, Sharon nih? Kalau stay tune kita puterin ya. Kalau enggak, sorry berry strawberry nih, kita skip lagunya ya. Terus ada siapa lagi nih yang request?
1: Ada
0: mana nih tadi ya yang request lagunya? Oh, ini Guzali nih yang request lagunya ini tadi apa? Nih lagunya Ruth darinya Betul. Heart to Heart ya. Oke, ini kayaknya nggak ada komen lagi nih ya si Sharon tadi ya. Nah, aduh, kalau nggak request nanti kita skip lagunya ya. Yeah. Oke, lanjut lagi nih request darinya Z masih ada nggak Z? Kalau masih ada boleh komen ya. Kalau nggak setia, karena kita nggak terima kaum yang nggak setia-setia ya, Helda ya.
1: Betul.
0: Oke, kita puterin dulu lagu siapa, Helda?
1: Ruth
0: darinya Guzali Rahman.

0: Produ era di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, kita puterin dua lagu lagi ya Helda ya.
1: Betul Linda.
0: Jadi malam ini ada requestan darinya si Hamdani Gani. Requestnya lagu
1: Luka di Sini.
0: Ungu, oke. Terus tadi juga ada Mai Koko, masih ada enggak sih Mai Koko?
1: Mai Koko masih ada enggak ya? Masih
0: stay tune enggak sih? Kalau masih nanti kita puterin ya.
1: Betul.
0: Oke, terus nanti kita lanjut lagi puterin requestan berikutnya ya Helda ya. Jadi tetap setia terus di
1: RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Musik apa tuh? Unik banget tumpukannya.
1: Masa kamu gak tahu? Itu Madihin, seni tutur asli Banjar. Keren kan?
0: Ternyata kalau didengerin lagi asik juga ya.
1: Makanya, jangan cuma bangga sama budaya luar. Seni budaya Banjar itu identitas kita. Warisan berharga aku dan kamu. Ayo anak muda, kenali dan lestarikan seni budaya Banjar. Kerennya kita, karena kita berbudaya.
2: Pro 2 Request, Request Time.

0: Radio Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kalau mau gabung kemana, Helda?
1: Ke RRI Pro 2 Banjarmasin, karena kita lagi live TikTok nih.
0: Betul banget. Mm-hmm. Jadi ini tadi ada Luffy juga ya.
1: Betul.
0: Yang request, tapi sekarang tuh dia lagi stay tune di RRI Digital nih, Helda. Mm-hmm. Jadi requestnya lagunya Salma Salsabil, judulnya Maha Benar.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi terus juga ada Afgan, requestan darinya Laras ya, yang lewat lagunya Kacamata.
1: Betul.
0: Jadi silakan yang komen-komen buat request lagu ya. Mm-hmm. Jadi yang mau komen-komen boleh tentang request lagu aja, oke?
1: Okay? Oke. Okay.

0: RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih bersama kita nih Linda.
1: Betul. Mm-hmm. Jadi sudah ada nih yang request tadi darinya Noh ya.
0: Betul.
1: Request lagunya Kahitna Titik Nadir. Mm-hmm. Terus ada Aditya

0: Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nih kita lanjut ke requestan darinya Gunesa Aditya nih. Hey, Helda, lagunya
1: betul,
0: apa?
1: Betul Linda, itu lagunya yang Batas Senja.
0: Judulnya?
1: Terima Kasih.
0: Oke, terus juga nih tadi ada requestan dari ini nih. Oh, ini dari WhatsApp ya, kita buka juga di WhatsApp nih, baru kebaca juga.
1: Iya.
0: Ada Nang Boy yang request lagunya Roni Parulian, Salahi Aku.
1: Waduh, boleh.
0: Jadi kita bacain juga di WhatsApp ya. Oke, semoga yang lain request juga masih sempat. Makanya yang penting stay tune terus di
1: RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Oke, dua lagu terakhir ya Helda ya. Satu betul. Dari WhatsApp darinya. Tadi kita puterin lagunya Paul Aro biar kita jadi kenangan. Ini dari Bahrum yang selalu setia dengerin lewat RRI Digital. Dia tuh orang Jakarta, Helda.
1: Wow, orang jauh.
0: Benar, makanya kita puterin tadi udah ya. Betul. Lanjut dua lagu terakhir ada ya sudahlah requestan dari Karido tadi ya.
1: Iya.
0: Yang request lagu Bondan ya sudahlah. Terus ada 29% request lagu
1: Menjaga Hati.
0: Oke, thank you banget buat yang udah stay tune ya. Kita sekalian closing juga bareng sama Helda. Thank you ya Helda yang udah menemani
1: thank
0: ya.
1: Thank you Linda.
0: Oke, kita puterin dulu dua lagu terakhir sebelum kita akhiri live di malam hari ini.
1: Oke.
2: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: Radyolar Bergerman.
1: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.

0: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin, dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
1: Waduh, berasa pagi. Baunya sampai ke sini.
2: Kamu mau keluar?
1: Iya. Udah biasa juga kan kalau lagi musim begini.
2: Biasa lihatnya bukan berarti aman buat dihirup. Kalau memang harus keluar, pakai masker. Kurangi juga aktivitas di luar kalau asapnya lagi pekat.
1: Iya juga sih. Kadang karena sering kejadian malah dianggap biasa.
2: Nah, jangan karena udah terbiasa, kita jadi lupa buat jaga diri.
0: Asap kebakaran hutan dan lahan dapat mengganggu kesehatan. Kurangi aktivitas di luar saat kualitas udara memburuk. Dan gunakan masker jika harus beraktivitas. Lindungi diri dari paparan asap karhutlah.
3: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Ih, suara kamu kok gitu sih? Nggak banget.
1: Ya namanya juga selera. Kamu suka yang itu, aku suka yang ini.
0: Tapi kan, selera aku lebih bagus.
1: Boleh beda sih, tapi nggak harus saling ejek juga kan?
0: Iya juga sih, beda pilihan ternyata nggak harus jadi masalah ya.
1: Justru kalau semuanya sama, ngobrolnya malah nggak seru kan?
2: Kita boleh berbeda pendapat, pilihan, dan cara melihat sesuatu. Namun, perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Di Hari Kesaktian Pancasila, mari jaga persatuan dengan saling menghargai.

0: kadang bukan hanya berita hoax yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

biasa lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.

Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia.

0: Katanya penyebab banjir karena air sungai meluap, benar nggak?
1: Benar itu.
0: Terus juga karena hutan yang sudah gundul akibat penebangan liar.
1: Betul.
0: Dan katanya juga karena curah hujan yang tinggi.
2: Dan salah satu lagi penyebabnya adalah sampah yang barusan kamu buang tidak pada tempatnya.
0: Apapun penyebabnya, mencegah banjir
2: dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri.
3: Pro 2 FM Jazz Music.
4: Terbaik kamu.
5: Pro 2.

Dewan Pro 2 hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 dari program A2 RRI Banjarmasin. Kembali besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui FM 95,2 MHz. Akhirnya Lida beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Inilah program 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, melalui frekuensi 95,2 FM dari Banjarmasin. Kami mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu

0: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.
1: Masih bersama Pro 2.

0: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Akhirnya, puncak juga. Lihat tuh, awannya deket banget, bro.
2: Tapi, sampah kita dibawa turun gak nih? Berat juga lah.
1: Tinggal aja tuh di balik batu, gak bakal ada yang lihat kok.
2: Tapi gunung ini gak punya tempat sampah, karena dia percaya kita yang bawa tanggung jawab. Gunung bukan tempat pelarian dari tanggung jawab. Alam menjaga kita, saatnya kita menjaga alam.
3: Selamat pagi teman-teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
3: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman baik, teman-teman Pro 2, sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari RRI.co.id untuk KBRN Banjarbaru. Wali Kota Banjarbaru, Haja Ernelisa Halabi, saat ikut serta mendampingi Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni meninjau langsung kawasan hutan lindung yang bekas terbakar di Kecamatan Liang Anggang pada hari Senin 13 Oktober 2026. Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota menegaskan bahwa pemerintah Kota Banjarbaru terus mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan TNI, Polri, serta seluruh unsur relawan. Kewaspadaan dan kesiapsiagaan seluruh personil terus diperkuat untuk menangani kebakaran yang masih mengancam kawasan hutan dan lahan di Banjarbaru.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari RRI.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Kejuaraan Provinsi Renang dan Perairan Terbuka 2026 resmi digelar di Kolam Renang Gor Hasanuddin HM sejak Senin 12 Oktober 2026 pagi. Ajang ini mencatatkan rekor lonjakan peserta dengan keterlibatan hampir 200 perenang dari berbagai kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan. Para atlet bersaing ketat pada kelompok umur 1 hingga KU4. Panitia juga tetap memberikan ruang bagi perenang senior untuk berlaga, namun membatasi keikutsertaan maksimal pada 4 nomor pertandingan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari RRI.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BMUI bersama sejumlah komunitas membagikan masker gratis kepada masyarakat Banjarmasin pada Selasa 13 Oktober 2026. Aksi yang digelar di depan gerbang Kota Banjarmasin KM6 ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Ketua BMUI Yatalatov Maksum Ismawan mengatakan kondisi karhutlah di Kalimantan yang belum baik meski telah berlangsung selama 2 bulan menjadi perhatian pihaknya. Oleh karena itu kehadiran relawan tersebut membawa pesan solidaritas bagi masyarakat yang terdampak. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14, menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget, kelihatan mahal ya.
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Di Prada FM, teman-teman yang mengetahui Prada, selamat pagi dan semangat pagi. Di pada selamat pagi teman-teman Prada untuk edisi pagi hari ini. Untuk Rabu, ya. 14 Oktober 2026. Dan berangkat di edisi pagi hari ini, aku bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti dengan updatean beberapa informasi terbaru lainnya. Khususnya untuk 60 hari ke depan, kita bakal ngobrolin seputar health, love, dan juga lifestyle sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu di 95.5 FM Pro 2 RI Banjarmasin. Keep tuning, teman terbaik kamu.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Acep. Yah, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
1: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
1: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
3: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya? Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
4: Kamu masih bersama Pro 2.

Di Prado FM, teman terbaik kamu tahun Pro 2 masih barengan di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Kita ngobrolin seputar kewaspadaan sama heart rate yang tinggi saat olahraga jika disertai dengan gejala yang teman Pro 2. Karena mungkin buat kamu yang pagi ini berolahraga atau suka berolahraga dengan intensitas yang lumayan berat ya teman Pro 2. Salah satunya pasti berkaitan dengan heart rate atau denyut jantung yang biasanya meningkat saat seseorang berolahraga. Namun denyut jantung yang terlalu cepat, nggak teratur atau tetap tinggi setelah olahraga perlu mendapat perhatian, terutama kalau disertai gejala tertentu ya teman Pro 2. Dokter spesialis jantung di Siloam Hospital, Vito Damai, mengatakan nggak ada satu angka heart rate yang otomatis dianggap berbahaya sih bagi semua orang gitu ya. Menurutnya batas denyut jantung saat olahraga perlu dilihat berdasarkan sejumlah faktor, mulai dari usia, intensitas latihan, kondisi kesehatan, hingga obat yang dikonsumsi. Dan juga dijelaskan salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah ketika denyut jantung tiba-tiba jauh lebih cepat dari biasanya, walaupun seseorang melakukan aktivitas dengan intensitas yang sama ya. Denyut jantung yang terasa tidak teratur atau tetap sangat cepat meski seseorang sudah berhenti berolahraga dan beristirahat juga perlu menjadi perhatian.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Serius kamu, terus dianya gimana?
2: Suara kamu satu kafe tuh pada nengok kita loh.
3: Aduh iya, aduh maaf, aku ngerasan seru banget ini.
2: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain. Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.

Ipro FM, teman-teman baik, kamu tahu Pro 2 masih bareng Dodi Sepada untuk edisi pagi hari ini. Masih ngobrolnya seputar kewaspadaan terhadap heart rate yang tinggi ya saat olahraga jika disertai gejala. Nah, denyut jantung yang terasa tidak teratur atau tetap sangat cepat meski seseorang sudah berhenti berolahraga dan beristirahat juga perlu jadi perhatian, kata ahli ya. Menurut Vito, teman Pro 2, Vito Damai, dokter spesialis jantung di Siloam Hospital, beliau bilang heart rate yang meningkat saat olahraga ini nggak selalu berarti jantung sedang dalam kondisi berbahaya ya. Namun situasinya berbeda nih kalau peningkatan denyut disertai gejala tertentu. Nah, beberapa gejala yang perlu diwaspadai saat berolahraga antara lain dada terasa nyeri atau tertekan, sesak nafas yang tidak sebanding dengan aktivitas, pusing, merasa hampir pingsan atau benar-benar pingsan, jantung berdebar disertai rasa lemas yang tidak biasa, dan juga keringat dingin yang muncul sepanjang aktivitas. Dan kalau gejala demikian muncul, teman Pro 2, olahraga sebaiknya segera dihentikan. Seseorang juga tidak dianjurkan memaksakan diri hanya karena angka heart rate yang terlihat pada smartwatch masih berada dalam batas tertentu.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Intermezzo.
1: Dok, lama nggak ketemu. Pos di mana sekarang?
2: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
1: Mantap. Sebulannya berapa?
2: 30 hari.
0: Intermezzo.
3: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

selalu ingat ya.

Iprodo FM, teman-teman yang bertanggung Iprodo. Masih berangkat di sepada ya. Masih ngobrolin seputar kewaspadaan juga atas heart rate yang tinggi saat olahraga jika disertai gejala. Tadi gejalanya ada beberapa ya, teman-teman Iprodo. Dada terasa nyeri atau tertekan, sesak nafas yang tidak sebanding dengan aktivitas, pusing, merasa hampir pingsan atau benar-benar pingsan, jantung berdebar disertai rasa lemas yang tidak biasa, dan keringat dingin yang muncul sepanjang aktivitas. Dan yang pasti poin utama tadi adalah jangan terpaku pada angka heart rate ya, teman-teman Iprodo. Karena saat ini banyak orang yang menggunakan smartwatch atau perangkat pemantau kebugaran untuk melihat heart rate ketika berolahraga. Dan angka ini bisa membantu memantau respon tubuh terhadap aktivitas fisik gitu ya. Tapi nggak seharusnya jadi satu-satunya patokan untuk membentuk apakah olahraga aman. Angka heart rate sendiri yang maksimal ya juga biasa dihitung menggunakan rumus berdasarkan usia. Namun hasil rumus tersebut hanya menjadi perkiraan dan tidak otomatis menunjukkan batas aman atau berbahaya bagi setiap orang ya, teman-teman Iprodo. Dan ahli bilang melewati angka hasil rumus tidak otomatis berarti jantung langsung sedang dalam bahaya. Sebaliknya, berada di bawah angka itu juga tidak menjamin aman apabila ada riwayat gejala atau penyakit jantung.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah

0: sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Wih, tas keren nih.
3: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
4: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
3: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
4: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
5: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

di Brada FM, teman-teman baik, kawan-kawan Brada Keep Tuning, karena setelah ini kita bakal ambil beberapa info lokal terbaru ya, menemani kamu juga di sepada selama pagi tahun Brada bareng Edo di pagi hari ini. Terlihat dari pantauan kabut asap lumayan tebal ya teman-teman, jadi buat kamu yang pengen keluar rumah, beraktivitas ataupun juga menuju tempat tujuan, diharapkan memakai masker ya teman-teman, untuk terhindar dari paparan kabut asap di pagi edisi hari ini. Kita menit terus juga bareng sama Pro 2 FM.

0: Teman Perdua, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
3: Intermezzo.
4: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
5: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
4: Oke deh. Oh iya. Mau dine in apa take away?
5: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
4: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
5: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
6: Selamat pagi, teman-teman.

Di Prada FM, teman-teman yang bertanggung Pro 2 masih berada di Sepadan untuk edisi pagi hari ini ya, untuk update beberapa info terbaru dari lokal ya teman-teman Pro 2, khususnya buat teman-teman yang lagi tuning di pagi hari ini. Dan kabar terbaru dari BEM UI, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, yang bersama sejumlah komunitas ini membagikan masker gratis kepada masyarakat Banjarmasin pada Selasa 13 Oktober kemarin ya. Aksi yang digelar di depan gerbang kota Banjarmasin kilometer 6 ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Ketua BEM UI Yata Latov Maksum Imawan mengatakan kondisi karhutla di Kalimantan yang belum membaik meski telah berlangsung selama 2 bulan ini menjadi perhatian dari pihaknya. Oleh karena itu kehadiran relawan ini membawa pesan solidaritas bagi masyarakat yang terdampak. Dalam kegiatan ini sebanyak 5.000 masker disiapkan untuk dibagikan kepada masyarakat, yang mana selain itu terdapat pengiriman sekitar 800 box masker dari Makassar untuk mendukung aksi tersebut. Kegiatan ini turut melibatkan kolaborasi BEM UI, kitabisa.com ya, Salam Setara dan juga Borneo Urban Lab serta BPBD Kota Banjarmasin. Selain membagikan masker, relawan juga menargetkan penyaluran bantuan berupa tandon air di sejumlah titik terdampak. Sementara itu, staf Borneo Urban Lab Aksa mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat dari berbagai daerah terhadap kondisi kabut asap di Kalimantan. Dukungan ini juga diwujudkan melalui donasi yang dihimpun bersama kitabisa.com dan juga Salam Setara. Selain membagikan masker, kabarnya relawan juga berencana melakukan survei untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan rumah oksigen bagi masyarakat terdampak. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian dalam rencana tersebut adalah Puskesmas Pemurus Dalam. Setelah kegiatan di Kalsel, BEM UI juga bersama relawan berencana melanjutkan aksi ke Kalimantan Tengah bersama komunitas lainnya. Di sisi lain, relawan mendorong pemerintah untuk lebih serius menangani karhutla melalui kebijakan yang tepat dan langkah penanganan yang lebih cepat.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Di Prado FM, teman-teman BKM, teman-teman Prado 2 masih bareng Edo di update info lokal terbaru ya teman-teman. Kalau tadi ada kabar dari BEM UI dan relawan yang membagikan ribuan masker untuk warga Banjarmasin. Kali ini ada kejuaraan Provinsi Renang dan Perairan Terbuka 2026 yang resmi digelar di Kolam Renang Gor Hasanuddin HM sejak Senin yang lalu. Yang mana ajang ini mencatatkan rekor lonjakan peserta dengan keterlibatan hampir 200 pemenang ya. Perenang maksudnya, 200 perenang dari berbagai kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan. Para atlet bersaing ketat pada kelompok umur 1 hingga KU4. Panitia juga tetap memberikan ruang bagi perenang senior untuk berlaga, namun membatasi keikutsertaan maksimal pada 4 nomor pertandingan. Kabid Pembinaan dan Prestasi Akuatik Indonesia Kalsel Juhrianar mengapresiasi tingginya antusiasme seluruh kontingen daerah pada kejuaraan tahun ini. Menurutnya peningkatan jumlah peserta yang signifikan menjadi indikator positif dalam percepatan regenerasi atlet di Banua. Selain memperebutkan podium di kolam prestasi, perhelatan ini juga difungsikan sebagai ajang seleksi dan penjaringan atlet potensial, yang mana para perenang terbaik diproyeksikan untuk memperkuat kontingen Kalimantan Selatan pada ajang renang perairan terbuka atau open water swimming dalam ajang PON Pantai mendatang. Guna mematangkan kesiapan fisik dan mental atlet, panitia telah menjadwalkan kejuaraan spesifik perairan terbuka pada 19 hingga 20 Oktober mendatang, yang mana agenda lanjutan ini bakal menguji ketahanan para perenang pada lintasan alam dengan jarak yang lebih menantang. Melalui penyelenggaraan kejuprof yang berkelanjutan ini, Aquatic Indonesia Kalsel optimistis ekosistem pembinaan olahraga renang daerah akan semakin solid. Ajang ini juga diharapkan mampu terus melahirkan bibit-bibit atlet tangguh yang siap mengharumkan nama Kalimantan Selatan di kancah nasional.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Sendirian aja jalannya. Tinggal di mana?
2: Tinggal di rumah, Bang.
1: Maksudnya, rumahnya di mana?
2: Iya, rumahnya ditinggal. Masa jalan bawa rumah?
3: Intermezzo.
4: Kamu lihat postingan yang tadi viral?
5: Lihat. Ya ampun, pendapat dia enggak banget. Salah banget sih menurut aku.
4: Ya namanya juga pendapat, gak harus sama kayak kita.
5: Tapi komentarnya itu kelewatan. Aku jadi sampai kesel sendiri.
4: Boleh kok gak setuju, boleh beradu argumen. Tapi jangan sampai gara-gara postingan kita jadi saling benci.
5: Iya juga sih. Kadang gara-gara beda pilihan atau pendapat di media sosial, orang bisa langsung musuhan.
6: Di media sosial, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Tapi, jangan biarkan perbedaan membuat kita lupa bahwa kita tetap satu Indonesia. Berbeda pilihan bukan alasan untuk terpecah. Berbeda pendapat bukan berarti harus bermusuhan.
7: Mari gunakan media sosial untuk berdiskusi, bukan saling menjatuhkan. Karena memperkuat persatuan dimulai dari cara kita menghargai perbedaan.

Di Prado FM, teman-teman baik, teman-teman Prado, sekarang saatnya kita kabarkan untuk info cuaca edisi pagi hari ini yang dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Kalimantan Selatan. Diperkirakan bakal cerah untuk wilayah tanah laut, sementara diperkirakan bakal udara kabur untuk wilayah Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan juga Balangan. Sementara antisipasi tahun Pro 2 karena diperkirakan bakal terjadi hujan ringan untuk wilayah Kota Baru, Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin, dan juga Kota Banjarbaru. Demikian untuk info cuaca edisi pagi hari ini.

0: Pro2. Punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Wah, parah sih ini Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, gak pelit.
2: Masa sih? Paling, dulu micin doang.

0: pasti, udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
0: Hah? Serius? Kemasannya gini? Keren banget, pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
0: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

di Prada FM, teman-teman, kamu tahu Prada keep tuning karena setelah ini masih bareng Edo di Spada untuk edisi pagi hari ini tahun Prada 2, dan kita juga bakal update beberapa sharing-sharing ya teman-teman sebelum nanti ngobrol bareng sama teman-teman dari Prada lingkungan hidup bareng sama tim Aman duluan. So, keep tuning terus di Prada FM, teman terbaik kamu.